0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, itu dah lagu Kemana Ni. Baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda. Dan sekarang ni, kita dah pun masuk ke video tular yang ketiga. Mm-mm. Berkenaan dengan adik ni, waktu sekolah. Mm-mm. Kita setiap bulan 8 mesti berkobar-kobar. Sebab kita nak melakukan persembahan dekat depan lah.
2: Bukan saja hari kebangsaan dulu, zaman sekolah saya dulu aktif. Hari guru saya lah buat persembahan. Kadang-kadang masa sambutan hari guru tu, saya ingat lagi ada 3 persembahan dalam satu masa yang sama. Maksudnya lepas persembahan ni, persembahan kedua, persembahan ketiga, tiga-tiga saya ada.
1: Tiga-tiga awak ada?
2: Tiga-tiga. Lepas je turun, saya pula naik nama kumpulan lain pula. Masuk ketiga, nama lain kumpulan lain pula.
1: Tapi berkumpulan lah.
2: Berkumpulan lah. Saya kejap-kejap main gitar, saya kejap-kejap berlakon. Lepas saya ikut kat bawah, memang tak ada orang lain lah ke? Saya ikut kat bawah.
1: Tapi sebenarnya seronok tau buat persembahan waktu hari kebangsaan ni. Sebab dia bukan setakat boleh memupuk kerjasama antara rakan sebaya. Tapi boleh juga memupuk rasa cinta negara kita.
2: Ya, betul. Ya. Tapi dalam video ni, yang menarik pati adalah semangat adik ni buat persembahan. Orang lain macam relate-relate je. Dia yang dengan wajah, dengan karakter yang sangat luar biasa lah.
1: Ya, sebenarnya ini yang kita mahukan.
2: Betul. Kadang-kadang ada coach dia, dia punya jurulatih ataupun cikgu dia. Kalian semua kalau nak buat persembahan, biar nampak semangat sikit. Kadang-kadang yang lain macam buat tak tahu je, ada seorang tu dia akan berikan 100% video persembahan lah.
1: Oh, yang tu saya sukalah tengok. Dan anda boleh tengok ke Facebook KLFM semua, yang video tular kita ada tiga-tiga. Dan video tular kita yang ketiga ni, adik ni punya reaksi muka dia macam unik sikit.
2: Dia semangat buat persembahan lah. Ada komen daripada Eboy Nahkilah, katanya semangat betul adik, semoga dapat perform dengan mantap untuk hari kebangsaan nanti.
1: Ya, dan ada Ain Izati katanya, bagus adik ni, semangat dan berdedikasi.
2: Ada Pikman Am katanya, step dah sebati dengan badan, tak perlu kira timing lagi dah. Betul. Ya. Ini yang dipanggil sebagai bakat dah ada dalam diri dah.
1: Bakat semula jadi. Dan ada juga daripada Nuriza Khairi katanya, anak murid kami tu dari sekolah rendah, dia memang macam tu.
2: Itulah, kalau dipupuk sejak dari kecil, mungkin satu hari nanti dia akan jadi seorang performer lah.
1: Ya, dan sebenarnya waktu Kulin sekolah dulu kan, Kulin suka main angklung.
2: Suka main angklung?
1: Angklung tu kita mainkan lagu macam 31 ke, Warisan ke, guna angklung je.
2: Oh, kenapa tak diteruskan sampai sekarang?
1: Sekarang ni saya angklung pun saya tak pandai dah nak main.
2: Sebenarnya
1: saya sangat-sangat berterima kasih dekat cikgu muzik saya waktu sekolah rendah. Sebabkan mereka ni saya pandai main recorder untuk lagu kebangsaan. Angklung ni lagu kebangsaan. Sebenarnya benda ni perlu diteruskan lah.
2: Untunglah zaman-zaman sekolah saya dulu itulah recorder. Itulah, itu pun saya tak tahu sampai sekarang. Kadang-kadang bunyi angsa, bunyi itik keluar. Lepas tu yang ada apa, yang kepek-kepek tu, kastinet ke, kalinet lah.
1: Betul-betul
2: kastinet eh. Sampai sekarang saya tak tahu kenapa saya belajar benda dulu. Lepas tu ada yang segitiga, ting-ting-ting-ting-ting-ting. Itulah yang saya belajar dulu.
1: Awak tak tahu apa yang awak belajar dulu?
2: Tak tahu apa yang belajar. Dia adalah bagi yang toge-toge tu kan. Saya sampai sekarang memang tak pandai baca.
1: Okey. Ada setengah yang dilahirkan memang bakat semula jadi. Ada yang setengah macam awak perlu digilap.
2: Perlu digilap. Sampai saya pandai main gitar. Jomlah kita battle main gitar, jom.
1: Jom battle sekarang ni.
2: Awak main angklung, saya main gitar.
1: Okey, boleh-boleh. Tapi sebelum kita nak battle tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu Hindi. Lagu ni lagu yang biasa saya pasang.
2: Saya boleh teka ni. Lagu dia Jana Janam.
1: Betul.
2: Dah berapa tahun dah? 3 tahun dah
1: kita 3 tahun lagu ni.
2: Lagu Jana Janam je.
1: Okey, menerusi rentak bagi KL.
2: Baru KL.

0: Ya, itu dia Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Gemuruh yang baru saja berlalu menghiburkan rentak bagi KL Anda. Dan lagu tu merupakan lagu yang membuatkan kita semangat kalau nak tengok sukan. Lagi-lagi sekarang ni tengah sukma kan?
1: Sukma, lagu ni memang wajib lah daripada zaman sekolah, zaman belajar sampailah zaman sekarang ni. Lagu ni memberikan semangat kepada kita lah sebagai
0: atlet sukan negara. Ya.
1: Okey, dan untuk tu ni, jom kita nak dengarkan vibe positif bertemakan jujur sebentar. Pernah tak kita dalam situasi apabila orang bercakap buruk tentang kita, kadang-kadang kita rasa nak menjawab, nak mempertahankan diri atau nak tahu apa sebenarnya yang mereka katakan. Tetapi mereka ataupun kita pernah tak terfikir mungkin tidak semua perkara perlu kita balas.
0: Ya, dan betul sangat tu sebenarnya. Ada masanya semakin kita cuba menjelaskan sesuatu, semakin panjang ceritanya. Sebab tu ada satu perkara yang boleh kita belajar: butakan mata, pekakkan telinga dan bisukan mulut apabila berdepan dengan perkara yang tidak membawa kebaikan pada kita.
1: Dan pastinya bukan kita tak peduli langsung, tetapi kita belajar memilih perkara mana yang layak diberikan perhatian. Kalau setiap kata-kata orang kita nak ambil hati, lama-lama kita sendiri yang penat tau.
0: Kita tak mampu mengawal apa yang orang fikir atau cakap tentang kita, tetapi kita boleh kawal bagaimana kita bertindak balas. Kadang-kadang diam bukan tanda kita kalah tau, tetapi tanda kita cukup matang untuk tidak melayan perkara yang tidak perlu.
1: Jadi yang menariknya, apabila kita berhenti sibuk memikirkan apa yang orang kata, kita ada lebih banyak ruang untuk melihat diri sendiri dan apa yang perlu kita perbaiki, apa kesilapan yang boleh kita belajar dan apa yang boleh menjadikan kita lebih baik.
0: Dan itulah yang dipanggil refleksi diri. Kita tidak perlu terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga terlupa untuk melihat diri sendiri. Mungkin ada perkara yang kita perlu akui, perbaiki dan belajar daripadanya.
1: Okey, jadi kalau hari ini ada orang bercakap buruk tentang kita, jangan terus terburu-buru membalas. Tarik nafas, tenangkan diri dan fikir, adakah perkara itu benar-benar perlu kita jawab jawab ataupun tidak. Yeah,
0: kalau tak perlu, lepaskan. Belajar untuk tidak mendengar semua perkara, tidak melihat semua perkara dan tidak membalas semua perkara. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita mahu menjaga ketenangan diri.
1: Dan kalau ada teguran yang benar, terimalah sebagai ruang untuk kita berubah menjadi lebih baik. Tetapi kalau sekadar kata-kata yang mampu ataupun yang mahu menjatuhkan kita, jangan biarkan ia menentukan nilai diri kita.
0: Ya, dan ingat kematangan bukan tentang kita mampu membalas setiap kata-kata orang. Kematangan ini ialah apabila kita tahu bila perlu bercakap, bila perlu diam dan bila perlu memilih untuk terus melangkah.
1: Jadi jujur sebentar dengan diri sendiri, adakah kita mahu menghabiskan tenaga melayan apa yang orang katakan ataupun kita mahu gunakan tenaga itu untuk membina diri sendiri.
0: Tak perlu kata apa-apa, tak perlu balas dengan kata-kata yang sama. Kadang-kadang diam, doa dan teruskan kehidupan adalah jawapan yang paling baik.
1: Nah, pastinya belajar butakan mata, pekakkan telinga dan bisukan mulut apabila berdepan dengan perkara yang tidak membawa kebaikan.
0: Ya, kerana akhirnya ketenangan diri lebih berharga daripada kemenangan dalam sesuatu perkara.
1: Ya, pastinya kalau ada sesuatu yang menyakitkan kita, yang menyebabkan kita ke arah pergaduhan, kita berhenti sejenak dan elakkan daripada pendebatan lah.
0: Ya, semalam saya baru dengar ayat-ayat macam ni daripada penyanyi kita, Misha Omar.
1: Okey.
0: Dia pesan lah, kita ni jangan sibuk nak bercakap tentang kehidupan orang. Kita fokus je pada kehidupan diri kita ni.
1: Itulah. Ya, pastinya kita teruskan dengan kehidupan kita. Jangan sibuk cerita orang. Kalau orang kata perkara buruk pada kita pun, anggap itu hanyalah satu perkataan saja. Jangan simpan ataupun jangan sampaikan ke dalam hati.
0: Betul. Awak dengan Misha Omar sama ke sebab pesanan tu sama?
1: Oh, pesanan tu sama? Oh, ya ke? Saya dulu dengan Misha Omar sama-sama bintang RTM dulu.
0: Wow, menarik.
1: Menarik kan? Jadi, lepas sini kita ada belajar apa hari ni. Layan terus Rontak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: Ya, sebelum kita nak pasang bendera kan, Epi Syafiq, pastikan kita pasang betul-betul jalur gemilang tu cukup, dia punya warna tu semua cukup, tak ada tambahan warna lain. Dan pastikan kalau nak pasang tu jangan terbalik lah.
2: Dan pastikan kedudukannya betul lah. Okey, dan juga jom sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara kita dengan kehebatan jalur gemilang. Okey, dan untuk waktu ni kita nak masuk kelas, kita nak belajar apa hari ni tentang dialek sebuah negeri.
1: Ya, ini dialek dari Kedah. Okay. Ini saya tanya kawan saya sendiri depan-depan. Saya tanya, apa logat Kedah yang selalu korang anda semua guna kan? Yang kawan saya ni guna. Lepas tu kawan saya cakap toyu.
2: Toyu.
1: Saya ingat toyu tu toyul ke kan? Dia kata taklah, toyu tu kicap.
2: Oh, toyu kicap. Ya, betul. Saya pernah dengar tu ayam masak toyu. Ayam depa tak panggil toyu, panggil tokyu.
1: Tokyu.
2: Tokyu. Tokyu. Maisat ni ambil tokyu tu letak atas nasi.
1: Macam tu eh. Oish, saya dah boleh guna perkataan tokyu. Tok you kan? Tok you.
2: Tokmu.
1: Tokmu. Dan seterusnya, roti. Roti ni, kalau dekat KL, roti ni roti lah. Tapi kalau kat Kedah, roti ni biskut.
2: Biskut, ya. Roti tu roti, biskut. Roti pun boleh merujuk kepada biskut. Kadang-kadang kalau kita pergi Kedah pun kita keliru. Nak biskut ke nak roti? Kalau roti biskut, bakarlah roti tu cicah air kopi tu. Cicah ayak kopi tu. Rupanya biskut.
1: Kalau macam saya kan, saya punya gip, otak saya ada dua gip je.
2: Dua gip, okay.
1: Kalau saya pergi Kedah, dia buffering je.
2: Buffering?
1: Roti ke? Biskut ni nak roti ke nak biskut ni? Confuse saya.
2: Betul lah, sama juga dengan selipar. Mereka tak panggil selipar.
1: Mereka panggil apa?
2: Mereka panggil kasut.
1: Kasut?
2: Kalau selipar pun kasut, kasut pun kasut.
1: Dah, saya kalau duduk sana, saya keliru je lah.
2: Okay, okay. Dan juga seterusnya, kita nak belajar ni, gerik. Macam kalau kat Singapura, gerik si.
1: Gerik si.
2: Kalau dekat Kedah, mereka tak panggil gerik tu gerik si lah. Gerik tu merujuk kepada basikal.
1: Ui, basikal eh. Antara contoh ayat lah. Petang satgi aku pi pekan naik gerik.
2: Wow, naik gerik. Dia ada satu lagi tu, kalau kita masak air pun boleh guna gerik.
1: Itu cerek.
2: Itu cerek.
1: Ya.
2: Yang seterusnya, ni dia. Ni ada satu kawan saya lah. Biasa pagi-pagi duk sayup ya.
1: Saya tahu. Lewat.
2: Lewat no?
1: Ya.
2: Kadang-kadang saya go seorang dulu, pergi seorang dulu. Tiba-tiba dia sampai ya, sayup.
1: Tak apalah. Ada contoh ayat lah kan. Jangan balik sayup sangat. Awai dah mai.
2: Awai dah mai. Hang jangan balik sayup sangat no. Awai mai tau. Tak kena kacau dengan hantu ke apa ke. Cik risau gitu.
1: Gitulah. Tapi gaya saya suka dengar gaya orang utara area Kedah ni bercakap kan. Tapi kadang-kadang saya rasa macam cara mereka bercakap ni macam nak bergaduh.
2: Macam nak bergaduh. Tak, mereka memang dia menekan-nekan sikit.
1: Menekan-nekan eh?
2: Menekan-nekan. Sama juga dengan orang Melaka. Melaka pun dia menekan-nekan sikit. Tapi mereka ni mesra. Kalau pergi sana kan, walaupun mereka baru kenal kita, tapi dia punya sembang tu macam lama duk kenal tu.
1: Sembang tu macam ramah betul.
2: Ramah betul lah. Kadang-kadang kita duk segan, jadi segan. Ada sekali tu saya pergi Kedah, katanya, jom Epi, kita pergi beli ikan kat market. Market, mereka tak panggil pasar, panggil market.
1: English.
2: English. Kalau saya ajak apa, jom pergi pasiak. Pasiak apa? Pergi market.
1: Kita ni lagi advance dia punya English, market.
2: Itulah, kata tiba-tiba, ni nak makan, saya perut saya lapiak. Tu dia ada lempang muka saya tu. Bukan lapiak, lapak.
1: Lapak. Saya pun kenalah belajar juga kan, logat-logat ni sebenarnya.
2: Kenapa awak ada ni?
1: Bukan.
2: Tapi kat orang Kedah.
1: Bukan. Sebenarnya logat-logat ni dapat menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia tau. Sebab ada pelbagai jenis logat, bahasa kan.
2: Ya, betul.
1: Yang kita perlu belajar lah sebenarnya.
2: Yang tu, itulah yang unyiknya tentang Malaysia. Setiap negeri tu ada logat masing-masing. Termasuk Sabah, Sarawak, apa semua.
1: Betul.
2: Yang boleh kita belajar lah.
1: Ya.
2: Okey, selesai untuk belajar apa hari ini. Dan selepas ini kita ada Arena 972 dan juga soalan Sukma untuk anda.
1: Dan ini dia, Fimi Don. Salahkan aku.
2: Tu dia. Jangan nak salah-salah orang lah.
1: Ya, salahkan
2: diri. Ya, rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru, mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang, sebab tu aku

0: negeri dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Baik, Arena 972 Nadi Sukan di udara daripada kami KLFM untuk anda. Pastinya untuk perkembangan sukan terkini dalam saingan Sukma Selangor 2026, tumpuan kita kepada kontinjen Wilayah Persekutuan. Setakat kemas kini terkini, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengumpul 5 emas, 8 perak dan 5 gangsa, menjadikan keseluruhan 18 pingat dan berada di tempat ketiga.
2: Ya, dan saingan masih panjang sehingga 24 Ogos. Jadi peluang untuk atlet Wilayah Persekutuan menambah koleksi pingat dan memperbaiki kedudukan masih terbuka. Okay.
1: Baik, itu cerita mengenai Sukma. Dalam bola sepak bola, Harimau Malaya berhadapan tugas getir dalam Piala Asia 2026 selepas tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh hari pertama di Ceras. Skuad negara akan turun untuk aksi timbal balik pada hari Rabu 19 Ogos di Hanoi.
2: Dan Malaysia perlu bangkit dan mengejar defisit dua gol tersebut untuk menghidupkan peluang ke final. Okay. Jadi malam esok kita sama-sama nantikan mampukah Harimau Malaya mencipta kebangkitan di bumi Vietnam.
1: Okey, apapun daripada atlet Wilayah Persekutuan ke di pentas Sukma hinggalah Harimau Malaya di pentas antarabangsa, teruskan sokongan kita. Menang atau kalah, semangat juang mereka tetap menjadi kebanggaan kita. Inilah sukan yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia.
2: Betul, menang ataupun kalah, kita sebagai rakyat Malaysia kena sentiasa support kita punya atlet. Sebagai yang tak mewakili Malaysia, kita ni kan orang biasa, kita kenalah support dan bangga. Melangkah dan mewakili, membawa nama Malaysia tu pun dah cukup bangga dah sebenarnya.
1: Okey, dan pastinya sekarang ni kami nak tambah kebanggaan dalam hati anda. Kami nak beri hadiah yang manis-manis untuk anda menerusi kuis Sukma. Jadi hari ni soalannya apakah, Kulin?
2: Baik, seperti biasalah, sebelum Kulin nak kongsikan kepada anda semua kuis, adalah info-info yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Yang ini anda semua kena alert, mana tahu ada hina-hina jawapan. Ini dah satu kontijen, satu semangat, satu misi. Kontijen Wilayah Persekutuan dalam Majlis Perasmian Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 diketuai Ketua Kontijen yang berhormat, yang berbahagia, Datuk Parang Abai Thomas, turut menggalas tanggungjawab sebagai pembawa bendera kontijen Wilayah Persekutuan ialah atlet tenis Imran Daniel Abdul Hazli, dan lebih istimewa turut disertai atlet Para Sukma yang bersama-sama membawa semangat dan aspirasi Wilayah Persekutuan di pentas Sukma dan Para Sukma. Teruskan perjuangan tim Wilayah Persekutuan, InsyaAllah lah juara. Saya punya semangat tu, walaupun suara saya sampai tak nak keluar, tapi saya tetap nak menyokong lah Wilayah Persekutuan kita.
1: Baik-baik, jadi apakah soalannya untuk hari ni?
2: Okey, soalan dia untuk hari ni, siapakah pembawa bendera kontijen Wilayah Persekutuan pada Sukma ke-22?
1: Jadi siapakah yang membawa bendera apa tadi?
2: Ya, betul, bendera kontijen Wilayah Persekutuan pada Sukma yang ke-22.
1: Yang ke-22. Ya, yeah. Dan untuk anda, kalau anda tahu siapakah jawapannya tadi, Kulin ada beritahu tadi menerusi ayat awal tadi. Kalau ada alert dengan apa yang Kulin sampaikan, boleh kirimkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Jangan lupa sebut nama anda, tempat asal anda dan jawapan anda, dan terus hantarkan secepat mungkin kalau boleh sekarang, kerana kami mencari yang terawal.
2: Betul, sebenarnya anda boleh hantar jawapan tu, anda kena sebut nama dan juga atlet apa.
1: Atlet apa?
2: Ya.
1: Oh, maksudnya nama dan atlet apa?
2: Ya.
1: Okay. Baik, dan pastinya kami akan umumkan siapakah pemenangnya selepas utama 9 pagi nanti. Dan untuk waktu ni, jom dengar lagu ini,
2: Aziz Harun dengan tajuk lagunya Beautiful.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini ber-KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: Baik, lagu apa sembahan Masno dengan tajuk lagunya Teruna Dadara.
1: Itu Masdo. Masno tu yang Gen Z jangan membazir duit. Itu Makno.
0: Makno.
1: Ya, Gen Z selalu kena marah dengan dia, awak.
0: Awak dah Gen Z banyak buat onar. Kena terima kenyataan.
1: Mana dia. Sebenarnya Makno ni antara influencer pengaruh yang bagus. Mm-hmm. Sebab dia sentiasa ingatkan untuk Gen Z ni simpan duit.
0: Awak ada simpan duit tak?
1: Alhamdulillah, ada.
0: Alhamdulillah. Tu saya nampak ada kereta baru kat luar tu. Jangan membazir sangat.
1: Ya, betul.
0: Fikir masa depan sikit.
1: Baik. Kita tak nak ulang pasal membazir tu. Okay. Sekarang ni kita tak nak membazir masa. Untuk anda semua, jangan terlepas peluang untuk jawab kuis Sukma setiap pagi, 8.40 pagi. Kita akan kongsikan kuis Sukma. Dan sekarang ni, kita nak ulang balik soalan kuis yang dah dikongsikan. Mm-hmm. Soalannya berbunyi, siapakah pembawa bendera kontijen wilayah Persekutuan pada Sukma ke-22?
0: Jadi kirimkan jawapan anda melalui WhatsApp kami 0133 309 972. Sebutkan voice note nama anda dan juga tempat asal anda dan juga jawapan anda. Ramai yang dah beri jawapan. Kami mencari yang terpantas, yang tercepat.
1: Terpantas tu betul. Tapi kena betul.
0: Kena betul jawapannya. Dia dah pantas-pantas. Sebab tu tanya kenapa nama saya tak terpilih. Saya cepat tau cakap, DJ cakap baru seminit dah, saya terus hantar. Dah salah macam mana kan?
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, pastikan jawapan yang anda hantar tu dalam keadaan waktu yang cepat dan betul lah. Barulah kami boleh umumkan siapa yang bakal memenangi nanti pada pukul 9.
0: 15 minit pagi. Okey, dan pastinya 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi. Untuk waktu ini, yang bekerja selamat bekerja. Jom kita hiburkan hati anda dengan lagu ini.
1: Misha Omar dan Andy dengan tajuk lagunya Sembunyi.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Baik, ini dia info trafik yang nak dikongsikan kepada anda semua. Max, kemalangan melibatkan sebuah kereta dan motosikal di lorong kecemasan pada kilometer 13.7 menyebabkan kesesakan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, dan di MRR2 terdapat beberapa laporan mengenai kemalangan di Batu Cave yang menyebabkan kesesakan dari arah Kepong menuju ke Gombak. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, bolehlah WhatsApp kami di 0133097972.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tentu saja anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL bersama-sama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Kulin. Kami juga sempat nak kongsikan kedudukan terkini pikat ataupun pingat Sukma 2026 Selangor ini, dan pastinya wilayah persekutuan berada di tempat yang kelima dengan pengutat emas 9 pingat, juga pingat perak 9, untuk gangsa 11. Jumlah semua pingat yang dikumpul oleh wilayah persekutuan tuan setakat ini adalah 29.
0: Oh, okay. Banyak juga tu. Kita boleh tengoklah atlet wilayah persekutuan tu masih lagi mengejar sebenarnya pungutan pingat. Mm-hmm. Jadi kepada kita sebagai wilayah lah kan. Mm-hmm. Apa kata kita support lagi?
1: Ya, support atlet-atlet Wipers dan utak-utak ni. Jom kita nak umumkan siapakah pemenang untuk kuis Sukma 2026. Kami dah berikan soalan tadi. Apakah soalannya hari ini, Kudin?
0: Soalannya berbunyi, siapakah pembawa bendera kontijen wilayah persekutuan pada Sukma ke-22?
1: Okey, dan kita sudah pun dapat voice note daripada pemenang ataupun pengirim WhatsApp yang terpantas untuk hari ini. Jadi kami nak umumkan pemenangnya adalah, sama-sama kita dengarkan voice note ini.
2: Hai KLFM, saya Nadia daripada Ampang. Jawapan dia Imran Daniel Abdul Hazli, atlet tenis negara.
0: Wah, jap. Kita nak check. Betul ataupun tidak. Jawapannya.
1: Okey, kejap kita dengarkan sekali lagi.
0: Boleh.
1: Siapakah pemenangnya?
2: Hai KLFM, saya Nadia daripada Ampang. Jawapan dia Imran Daniel Abdul Hazli, atlet tenis negara.
1: Okey, atlet tenis negara namanya Imran.
0: Kita nak check sama ada betul ataupun tidak. 3, 2, 1. Betul.
1: Tahniah kepada Nadia ataupun Mami Nadia dari Ampang yang berjaya berjawab dengan betul dan juga terpantas. Jadi Mami Nadia kena hantarkan nama penuh, nombor IC, juga tempat kelahiran apa semualah melalui WhatsApp kami 0133097972 untuk kami kontak-kontak untuk mengirimkan hadiah yang Mami Nadia dapat. Okey.
0: Tapi kepada anda semua yang tak dapat hadiah pada pagi ini, anda boleh dengarkan menerusi Kuala Lumpur, KL nanti, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, dan kita ada juga kuis Sukma. Anda kena dengar lah waktu tu.
1: Dia kuis Sukma ni setiap Isnin sampai lah Jumaat 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit petang menerusi Rentak Pagi KL juga KL. Kalau boleh lepas je kami berikan soalan tu, terus jawab.
0: Betul.
1: Baik, sebab sini kita ada game on. Apakah game yang kami nak mainkan? Kita dengar dulu lagu ini,
0: lagu Spider dengan tajuk lagunya Cinta Dewa Dewi.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Anytime, Anywhere. 712 KLFM,
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: suka lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Ya, seperti biasalah waktu-waktu macam ni kita ada teka lagu terbalik. Di mana hari ini Kulin akan bagi Epi Syafiq lagu terbalik. Dan Epi Syafiq kenalah teka lagu tu lagu apa, tajuk apa kan.
2: Dan pastinya bila ada lagu terbalik ni saya akan menjadi masalah jugalah. Sebab kenapa, saya tidak boleh berfikir secara terbalik.
1: Kebanyakannya
2: game tu saya akan kalah jugalah.
1: Tapi selalunya memang awak terbalik-terbalik.
2: Oh, terbalik-terbalik?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, okey, kita apa-apa. Kita dengarkan dulu apakah lagunya pada hari ini. Ada tiga kali percubaan Kulin eh?
1: Okey, ada tiga percubaan. Okey, kita dengarkan percubaan yang pertama. Okey, apa dia tu?
2: Susahnya. Ini lagu bahasa Inggeris ke? Lagu bahasa Inggeris?
1: Dia lagu bahasa Inggeris. Dia campur-campur.
2: Dia campur-campur. No. Lagi sekali.
1: Lagi sekali, eh. Okey, apa dia tu?
2: Oh, saya dah dapat dah nama penyanyi tu, dah dapat dah.
1: Okey, penyanyi dia apa?
2: VE,
1: okey.
2: Tapi lagu tu masalah. Tu tak pun Rafish. Antara ada dua ni lah. Okey, lagi sekali.
1: Lagi sekali, okey. Okey, apa dia?
2: Oh, saya teka Rafish.
1: Okey.
2: Rafish dengan tajuk lagunya.
1: Okey, saya bagi 5 saat. 5.
2: Tipah tertipu.
1: 4.
2: Tertipah
1: tertipu. 3. 2. 1. Jawapan yang terakhir saya dengar daripada Epi Syafiq, tipah tertipu.
2: Okey.
1: Kali ini Epi Syafiq tertipu.
2: Tertipu. Okey. Apakah jawapannya?
1: Jawapannya.
2: Betul lah Rafish. Ada lagi cinta lagu tu kan?
1: Ya, betul. Tajuk dia Tiada Lagi Cinta Rafish.
2: Cinta Rafish. Tapi artis tak betul lah Rafish.
1: Betul. Tetap salah lah. Sebab salah. Jawapan tajuk lagu tu salah.
2: Oh, saya dah dapat dah sikit tadi tu.
1: Okey. Sikit pun kita tak nak terima.
2: Maksudnya denda nanti separuh-separuh saya sikit lah. Boleh lah. Discount sikit lah.
1: Yang itu nanti saya fikir-fikirkan. Sebab saya penebit hari ni.
2: Okay,
1: suka
2: okay.
1: Hati saya nak bagi sikit ke setengah ke penuh ke. Biar saya tentukan.
2: Okey. Baik, selepas ni saya akan didenda. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dulu lagu ini.
1: Lagu Nam Daniel dan Joe Flizzo dengan tajuk lagunya Habis Sini.
2: Habis Sini
1: Ya,
2: boleh Habis Sini je lah.
1: Tak boleh lah. Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

0: salah kalau boleh.
1: Ya.
0: Oh, okey, baik, saya cubalah eh. Saya cuba. Bunyi pantunnya begini. Pergi ke taman memetik bunga. Bunga melur, harum mewangi. Malaysia tercinta, tanah pusaka akan ku jaga sepenuh hati. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, naik perahu ke Kuala Kedah. Singgah sebentar membeli gelang. Ayuh rakyat bersatu padu kibarkan jalur gemilang. Dia walaupun macam tak kena, dia okey je.
1: Walaupun tak kena, memang tak kena sebenarnya.
0: Tak kena. Okay.
1: Tapi itulah sempena hari kebangsaan ni kan. Kita kena pupuk rasa cinta negara terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita. Dia kena pupuk dari seawal sekolah tadika lagi sebenarnya.
0: Betul lah. Ya, zaman-zaman tadika dulu saya sekolah ada tu buat persembahan dekat atas petas, kibarkan jalur gemilang, janji lagu kebangsaan. Waktu itulah kita rasa semangat untuk meneruskan lagi kita mempertahankan tanah air kita lah macam tu.
1: Ya, dan pastikan kalau nak kibar jalur gemilang, nak tampal jalur gemilang ataupun nak tampal aksesoris yang ada, pastikan di tempat yang sesuai. Dan sekarang ni tak boleh tau jalur gemilang dibuat baju, tak boleh dibuat topi dan sebagainya. Kena ada warna. Kalau nak buat baju tu sama betul-betul dengan baju warna jalur gemilang kan, kekalkan warna saja. Contohlah atas biru, merah, kuning, yang itu boleh.
0: Okey, okey. Jadi ambil tiba dan juga boleh semak di mana-mana laman web yang sepatutnya mengenai garis panduan tentang bendera Malaysia ataupun jalur gemilang ni. Okey.
1: Baik.
0: Baik, kita sudah pun melangkah ke ruangan bilik karaoke 972. Ada lagu-lagu yang nak kita nyanyi dan juga karaoke ramai-ramai. Antaranya lagunya
1: lagu Mas Idayu, Cintaku 100%. Dan ada juga lagu yang Epi Syafiq kalah tadi tu.
0: Oh, lagu apa? Oh, Tiada Lagi Cinta.
1: Tiada Lagi Cinta.
0: Okey, jom sama-sama kita nyanyi ramai-ramai menerusi bilik karaoke 972.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi Rentak Pagi KL pada pagi ini. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik di mana sahaja anda berada. Di luar negara dengar, dalam negara pun dengar.
2: Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang terus meriahkan suasana di live TikTok FM. Alhamdulillah ramai yang tengok pada hari ini yang terus tap-tap light-light. Dan selepas ini anda akan bersama-sama dengan Dayang Nazihah dari 10 pagi sampai 1 tengah hari menerusi Hai Hai KL. Nak minta lagu pun boleh, nak dengarkan lagu-lagu kesukaan anda, pastinya banyak lagi menerusi Hai Hai KL. Okey?
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk mendengarkan KLFM Zoom In, KLFM Pok Baik punya setiap hari Sabtu dan Ahad lah.
2: Okey, baik. Dan untuk waktu ini, pastinya kita masih lagi nak berkaraoke dengan lagu-lagu yang ada. Dan juga jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang untuk kita sebarkan lagi semangat cinta dan negara. Dan pastinya kita akan terus bersemangat untuk menjalani, untuk melalui bulan Ogos ini dengan penuh gemilang. Okey,
1: ya, dan kami tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian daripada Acik dan Siti Nordiana dengan tajuk lagunya Paling Comel.
2: Alright, jadi terus layan terus Rentak Pagi KL. Assalamualaikum. Esok kami berdua akan kembali lagi, Epi dan juga Kulin. Jumpa lagi. Bye-bye KL.
1: Bye KL.

0: Ini Joe Flizzo featuring Sona One dengan lagunya Apa Khabar membuka tirai untuk Hi Hi KL hari ini edisi Selasa 18 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL dan semestinya terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada dua RPKL hari ini. Kita ada Kulin dan juga En Syafiq yang menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. InsyaAllah Dayang akan temankan anda dalam Hi Hi KL selama 3 jam yang seterusnya hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi apa khabar semua? Dayang doakan semoga semuanya sihat di hari ini. Semoga semua yang anda rancangkan untuk hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasihlah kerana setia bersama kami. Tak kiralah anda dengarkan kami di pejabat ke, di rumah ke, di dalam kereta sekalipun. Terima kasih banyak-banyak dan yang sediakan banyak lagu untuk anda. Dan insya Allah Dayang akan kongsikan info dari semasa ke semasa menerusi Hi Hi KL, ini baru KL.
1: Sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026, ikuti lapor terus sempena di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Why First, kita juara KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
0: Baik, waktu sekarang 10.16 minit pagi. Kini kita bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi Wipers hari ini. Jadi silakan Syak.
2: Terima kasih Dayang yang menemani dalam Hi Hi KL dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuala Lumpur. Kita teruskan dengan perkembangan kontijen wilayah persekutuan di Sukma 22 Selangor 2026 hari ini. Selasa 18 Ogos, jadual kontingen wilayah persekutuan cukup padat dan paling menjadi tumpuan tentunya beberapa acara yang membuka peluang pungutan pingat. Seawal 7 pagi di Stadium Universiti Putra Malaysia Sedang, olahraga membuka tirai menerusi final 20,000 meter lumba jalan kaki wanita. Sebelah petang pula, berlangsung beberapa lagi final termasuk lompat jauh lelaki, lontar peluru wanita, 200 meter lelaki dan wanita, 1,500 meter lelaki dan wanita serta 4x400 meter campuran. Di kompleks bowling padang Bayu Mas, tumpuan diberikan kepada acara pes lelaki dan persorangan wanita. Aksi penentuan tempat ketiga berlangsung pada pukul 8 pagi tadi sebelum perlawanan akhir ialah pada pukul 10.30 minit pagi. Ia merupakan antara gelanggang penting dalam usaha wilayah persekutuan menambah pungutan pingat. Turut menawarkan pingat ialah tenpin bowling di Sunway Megalins. Final bergu lelaki bermula pukul 9.10 pagi, diikuti final bergu wanita berpukul 1.40 petang. Di Pakan Lalang, acara berbasikal lebuh raya turut menjadi perhatian dengan final lepas beramai-ramai individu dan berpasukan lelaki. Manakala sebelah petang berlangsung final kriterium wanita. Sementara itu di Dewan Seri Cempaka MPKJ, acara angkat berat kategori lelaki tidak melebihi 79kg memasuki peringkat akhir bermula jam 1 petang. Satu lagi tumpuan ialah menembak di lapang sasaran negara Subang selepas sesi kelayakan acara 10 meter air rifle wanita dijadualkan memasuki final pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Bagi sukan berpasukan, kabadi juga semakin menghampiri perebutan pingat di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Pasukan wanita wilayah persekutuan bertemu Perak pada separuh akhir pada pukul 9 pagi tadi, manakala pasukan lelaki menentang Selangor pada pukul 10 pagi ini, dan kemenangan akan membawa mereka ke perlawanan akhir di sebelah petang. Sepak takraw lelaki pula beraksi di arena MBSJ Puchong dengan perlawanan separuh akhir bermula pada pukul 9 pagi. Dan sebelum aksi penentuan tempat ketiga dan final dijadualkan pada sebelah petang. Tidak ketinggalan pencak silat olahraga di Dewan Suri Sarjana Uniten, beberapa wakil wilayah persekutuan turun dalam peringkat separuh akhir termasuk kelas A lelaki dan wanita, kelas B wanita, kelas J lelaki serta kategori lelaki terbuka. Setiap kemenangan di sini akan membawa pesilat wilayah semakin hampir kepada perebutan emas. Selain acara pengutan pingat, kontijen wilayah persatuan turut meneruskan cabaran dalam badminton di Setia City Convention Center dengan skuad lelaki berdepan Selangor dan wanita menentang Perak pada suku akhir. Dan futsal lelaki pula berdepan Sabah dalam suku akhir di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Manakala tenis, pingpong, kriket wanita, softball, bola tampar, bola jaring, hoki wanita, petang, pelayaran, catur, memanah, squash dan golf turut meneruskan saingan masing-masing sepanjang hari. Jadi fokus utama hari ini pastinya kepada acara-acara final dan separuh akhir yang mampu menghadirkan tambahan pingat buat wilayah persekutuan. Kita nantikan keputusan demi keputusan dan serta perkembangan kutipan pingat terkini kontinjen wilayah persekutuan sepanjang hari ini. Dan Kuala Lumpur teruskan memberikan sokongan pada semua atlet kita. Jangan lupa untuk ikuti di Facebook KLFM, juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Ayo Wafers, kita juara. Dan saya Syak melaporkan perkembangan Sukma ke-22 Selangor 2006 untuk KLFM. Dan kembali semula kepada Dayang waktu ini. Ini baru KL. Assalamualaikum. Silakan Dayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syak. Demikian tadi lapor terus bersama dengan Syak perkembangan terkini tim Wipers untuk Sukma 22 Selangor 2026. Pasti akan kami sentiasa update anda semua untuk Sukma 22 Selangor 2026 melibatkan tim wilayah persekutuan. Terus dengar kami di KLFM, ini baru KL.
1: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: Is that it?
1: Ini dia V.E. dengan lagunya Message Girl, membawa kita menghampiri 10.35 minit pagi. Yeah, I'm the Message Girl today. Untuk anda, bukan message dekat Dayang, okay? Message dekat WhatsApp KLFM untuk anda hantarkan lagu-lagu permintaan ataupun ada yang nak hantarkan ucapan juga boleh. Terus ke 013-3097-972. InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dalam Hi Hi KL. Tetapi Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa, 18 Ogos 2026. Jangkaannya pada sebelah petang dan juga malam nanti, tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, jaga kesihatan anda semua. Jaga kesihatan insan-insan yang anda sayangi. Cuaca sangat-sangat tidak menentu pada ketika ini. Ada kalanya hujan lebat, ada kalanya jerebu. Jadi jagalah kesihatan. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sahaja sehari. Jadi untuk anda, kalau perlu berada di luar pada ketika ini, terutamanya 12 tengah hari sehingga ke pukul 4 petang, jangan lupa guna payung, jangan lupa gunakan pelitup muka yang sesuai juga, okey? Kalau boleh, kurangkanlah ataupun hadkan aktiviti fizikal di luar ketika keadaan cuaca jerebu yang sangat tidak elok untuk kesihatan. Jaga anak-anak anda, ibu ayah anda, kerana mereka adalah antara orang-orang yang berisiko tinggi untuk mendapat kesihatan yang tidak baik, terutama dalam keadaan cuaca sekarang. Dan juga untuk yang di rumah, pastikan udara di dalam rumah sentiasa bersih. Kalau anda tidak sihat, berlarutan dapatkan rawatan jika simptom bertambah teruk, okay? Antara golongan berisiko adalah warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung ataupun pesakit jantung atau pesakit paru-paru, di mana jerebu ini boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Jadi minum air kosong banyak-banyak setiap hari, sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari. Jadi untuk anda, waktu sekarang 10.37 minit pagi, dah minum air kosong ke belum? Kalau belum, minum sekarang 1 gelas. Nanti pukul 11.30 minum lagi 1 gelas. Sedar tak sedar, kita dah cukup dah 8 gelas sehari pengambilan air kosong. Kalau boleh, kita kurangkan juga pengambilan kafein ataupun minuman manis pada ketika ini. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Itu dia bakal kekasih Amir Masdi. Bukan kita ya, bakal kekasih Amir Masdi. Itu tajuk lagu Amir Masdi. Bakal kekasih menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL 10.52 minit pagi. Kita dalam bulan kebangsaan ni kan. Jadi kalau fikir balik, Malaysia ni macam unik kan. Jadi untuk anda Dayang perasan, kalau Dayang rasa anda pun perasan, sekiranya kita scroll media sosial, tak kira lah Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, kalau kita boleh bergaduh pasal nasi lemak, sambal dia sedap, sambal dia pedas, manis ke, masin sangat ke, netizen akan bergaduh, boleh berdebat mengenai air teh tarik ke yang ngam makan dengan nasi lemak, tak nak, dia cakap teh oh lagi ngam kalau makan dengan nasi lemak. Tetapi kalau ada orang luar cakap makanan Malaysia tak sedap lah, tak cukup rasa lah, pedas sangat lah, di situ anda akan nampak semua kita bersatu. Yang tadi berdebat, yang kata sambal sini sedap, sambal sana sedap, tetapi kalau ada orang kata makanan kita tak sedap, di situ semua yang berdebat tadi bersatu, bersatu padu, bersatu hati menegakkan makanan kita terpaling sedap. Itu yang menariknya. Bila kita scroll, macam sekejap kita macam baran juga, sekejap kita pun ikut kelakar, ikut gelak, sekejap kita rasa macam kita ni sangat strong, kita Malaysia ni sangat kuat sebenarnya. Harmoni, perpaduan. Jadi itulah Malaysia kita. Banyak beza, banyak perangai, macam-macam ragam. Tetapi bila sampai ke perkara yang melibatkan negara kita, lain macam rasa dia kan. Kalau orang luar macam sentuh sikit mengenai makanan ke, kebersihan ke, di situ bersatu hati semuanya. Jadi untuk anda di bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk kita semarakkan semangat patriotisme kita. Jangan lupa untuk hiasi pejabat anda, rumah anda, kenderaan anda dengan jalur gemilang. Okey, sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan, insya-Allah. Tapi jangan lupa untuk jaga kesihatan juga. Kalau sibuk nak menghias di dalam rumah ke, di pejabat ke, di kereta ke, janganlah hias di waktu yang sangat-sangat panas. Okey, nanti tak pasal-pasal ada yang pengsan. Nah, kita tak nak perkara yang tidak diingini berlaku. Jaga kesihatan semua, tapi teruskan menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan rakan-rakan, anak-anak, ahli keluarga anda. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Dayang akan siarkan, Dayang dah mula siarkan lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Hai hai KL, ini baru KL.

11 minit pagi KL FM. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami. Tak kira di mana anda berada, untuk yang masih lagi dengan tugasan harian anda, selamat bertugas diucapkan. Tak kiralah apapun tugasan anda, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tetapi jangan lupa untuk rehat seketika juga, okay? Take 5 untuk rehatkan mata anda dari skrin komputer itu, untuk regangkan badan anda. Tanya khabar kawan kiri kanan depan belakang, sihat ke tak hari ini? Dah minum air kosong ke tak hari ini? Gitu. Kita tanya khabar kawan-kawan juga, okey? Jaga diri, jaga orang-orang di sekeliling anda. So, kalau mereka sakit, boleh berjangkit dengan anda juga, okey? Jadi, jagalah kesihatan bersama-sama. Jadi, untuk Sukma 22 Selangor 2026, aksi seterusnya untuk tim wilayah persekutuan hari ini, kita ada pelayaran yang akan diadakan di pusat latihan perahu layar Batu Laut. Juga ada sepak takraw, ten pin bowling, juga ada bola jaring, hoki wanita, softball, tinju, bola tampar. Ini antara semua game yang akan dipertandingkan hari ini, 18 Ogos 2026, dan wilayah persekutuan berada di tempat yang kelima ketika ini dengan pungutan pingat emas 9, perak 10, gangsa 12. Jadi jumlah pingat kita dah 31. Jadi untuk anda, kita terus menyokong tim wilayah persekutuan dalam Sukma 22 Selangor 2026. Masih lagi anda boleh nak hantarkan lagu-lagu permintaan, ucapan birthday juga boleh, anniversary juga boleh. Hantarkan terus ke 013-3097-972.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita dengarkan percubaan yang pertama. Okey, apa dia tu?
3: Oh, susah je. Dia lagu bahasa Inggeris ke? Lagu bahasa Inggeris?
2: Dia lagu bahasa Inggeris. Dia campur-campur.
3: Dia campur-campur nak. Oh, saya teka Rafish.
2: Okey.
3: Rafish dengan tajuk lagu ni. Tipah tertipu.
2: Empat.
3: Bukan tertipah.
2: Tiga. Dua. Satu. Ten. Okay. Kali ni Epi Syafiq tertipu.
3: Tertipu. Okay.
2: Di mana?
3: Apakah jawapannya?
2: Jawapannya.
3: Betul lah Rafish. Tak ada lagi cinta lagu dia kan?
2: Ya, betul.
3: Betul Rafish. Tapi artis tak betul lah Rafish.
2: Betul. Tetap salah lah. Sebab jawapan tajuk lagu tu salah.
1: Oh. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Itu dia pagi tadi Epi Syafiq kalah lagi dengan Kulin. Begitulah eh, kalau Gen Millennial dan juga Gen Z bertemu di apa tu? Satu stesen yang sama, konti bersama. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk dengarkan kami sentiasa. Setiap pagi ada Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi yang setia menemani anda dalam kesesakan lalu lintas. Nak on the way pergi kerja, hantar anak pergi sekolah, terus kekal bersama dengan kami menerusi 107.2. Ataupun untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, boleh dengarkan kami di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih untuk anda yang di Batu Pahat, Johor, di Melaka, di Sabah Sarawak, di Utara, di Pantai Timur, yang sentiasa setia bersama kami. Semestinya kami juga akan setia bersama anda, menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda. Yang dah pun siarkan banyak lagu-lagu permintaan pendengar kita pada pagi ini, dan nak kongsikan lagi sebenarnya dengan bulan kebangsaan ni kan, kita ada tokoh merdeka iaitu Siti Rahmah, di mana di sebalik perjuangan menuju kemerdekaan terselit kisah pengorbanan rakyat yang begitu bermakna. Jadi ini Siti Rahmah, pejuang kemerdekaan negara. Beliau merupakan wanita pertama yang menyerahkan barang kemasnya kepada Tunku Abdul Rahman bagi membantu menampung perbelanjaan rombongan ke London untuk misi menuntut kemerdekaan. Sangat-sangat menyentuh hati dan perasaan, sebuah pengorbanan yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah negara. Itu dia tokoh merdeka Siti Rahmah. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami di KLFM, patriotisme ini tak semestinya kena berdiri tegak bila lagu negaraku berkumandang. Kadang-kadang perkara yang simple je, seperti bagi laluan bila orang nak masuk lane, tak buang sampah merata-rata, tak potong queue, dan yang paling penting, bila kita nampak orang lain susah, kita tolong. Sebab negara ini bukan sekadar kita, negara yang kita pijak sahaja, tanah yang kita pijak. Negara ini adalah cara kita melayan sesama manusia. Kita memanusiakan manusia. Jadi bulan kebangsaan ini, jomlah kita jadi rakyat yang membantu orang lain, yang orang lain seronok nak jumpa. Simple je sebenarnya. Tak perlu modal pun, orang kata tak perlu nak keluarkan duit ke sentiasa, tak. Kita senyum pun dah cukup membantu orang-orang yang mungkin diduga, diberi ujian, yang dalam hatinya resah, yang mukanya macam kita nampak berkerut. Bila kita senyum, dia pun ikut senyum sekali. Itu juga membantu. Jadi senyum-senyumlah selalu. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

ni kan, dekat-dekat nak tengah hari ni biasa. Itu biasa, mata tu macam nak kena paksa nak buka, padahal banyak lagi kerja nak kena siapkan. Tetapi jangan risau, sebentar lagi pukul 12 tengah hari kita ada segmen lagu lepas geram. Banyak dah yang hantarkan lagu-lagu lepas geramnya, insyaAllah dan akan siarkan nanti pukul 12 tengah hari. Jadi terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itu dia 98 Degrees dengan lagunya I Do Cherish You untuk anda pendengar kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya yang masih lagi bersama kami. Mungkin ada yang dah mengantuk pada ketika ini.

Itu dia antara lagu-lagu lepas geram permintaan anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dah segar tak mata tu? Kan? Dah tak ngantuk tak? Dah hilang ke ngantuk anda? Jadi dah yang harapkan semoga selepas ini makin bersemangat untuk melaksanakan tugasan dan juga amanah tanggungjawab anda untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah selepas ini ada lagi lagu-lagu permintaan anda yang mungkin dah tunggu daripada pukul 10 pagi tadi kan. Mana lagu yang saya minta ni? Tak siarkan lagi ke? Belum lagi ke? Ada, insyaAllah selepas ini dia akan sambung siarkan lagu-lagu permintaan anda untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Tak kiralah, mungkin ada yang dah keluar untuk menguruskan anak-anak, ada yang keluar nak cari makan. Berhati-hati memandu, okey? Kat ran cuaca yang tidak menentu, tadi ada pendengar kita kata dekat Tasik Titi Wangsa hujan renyai-renyai, lepas tu sekarang dah berhenti dah. Nampak tak? Sekejap hujan, sekejap berhenti dah, sekejap hujan lagi nanti, panas lagi nanti. Cuaca tak menentu, jadi jaga kesihatan, jaga pengambilan makanan dan minuman, kurangkan ambil minuman yang manis, kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, yang pedas-pedas. Semoga anda semua sihat selalu, sebab sekarang ramai sangat yang tidak sihat, ada yang kena influenza, ada lagi yang kena COVID, ada yang kena demam denggi. Jadi tolong jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang anda sayang, jaga kesihatan orang lain juga di sekeliling anda, okey? Yang memandu tadi, berhati-hati tak kira ke mana pun destinasi anda. Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk jaga jarak kendaraan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan. Tapi sebelum, kalau dah bagi signal pun, kena tengok juga, okey? Toleh-toleh ke belakang sebab kadang-kadang ada motor yang berada di blind spot anda. Jadi kalau dah rasa selamat, barulah tukar laluan, okey? InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Untuk ibu-ibu, kakak-kakak di rumah yang nak menyediakan jamuan tengah hari untuk yang tersayang, berhati-hati juga. Di rumah pun boleh berlaku kemalangan kecil, boleh berlaku kecederaan. Ada yang terjatuh sebab lantai licin di dalam bilik mandi ataupun toilet anda. Ada yang kena pisau, kena air panas. Jadi berhati-hati walau di mana anda berada. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM Ini Baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Itu dia Meatloaf dengan lagunya I'll Do Anything For Love But I Won't Do That. Gitu nama lagu dia. Jadi untuk anda semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk hari Selasa ini 18 Ogos 2026. Jadi untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan saya nak ucapkan juga selamat hari jadi, selamat ulang tahun kelahiran kepada rakan setugas kami Indiana yang menyambut hari jadinya hari ini 18 Ogos. Untuk anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, happy anniversary juga untuk anda. Semoga kekal hingga ke jannah. Semoga terus bersabar apapun dugaan dan ujian yang datang kan. Kena bersabar, okay? Kena berkomunikasi dengan baik. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik untuk anda, tak kira di mana anda berada. Untuk yang mungkin sedang berehat pada ketika ini, yang sedang scroll-scroll media sosial, jangan lupa untuk follow kami di TikTok. Ada dua akaun TikTok, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Di fanpage kami KLFM Ini Baru KL, dan juga Instagram KLFM972MHZ. Jadi anda boleh ikuti perkembangan KLFM program dan juga konten-konten DJ KLFM. Terima kasih semuanya yang sentiasa menyokong kami di live TikTok KLFM Official. Terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini Baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Itu dia Aimi Kristina dengan lagunya Tak Mungkin Kembali. InsyaAllah esok Dayang akan kembali dalam Hai Hai KL bersama dengan anda juga untuk hari Rabu. Jadi mungkin kalau ada lagu yang Dayang tak sempat siarkan, mohon maaf. InsyaAllah esok Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Banyak sangat lagu yang pendengar kita minta hari ini. Terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda. Dayang dah sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini Selasa 18 Ogos 2026. Selepas ini insyaAllah satu tengah hari kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama satu tengah hari. Dan dalam Nadi Kota KL hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas Riz Dolah untuk 3 jam yang seterusnya. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan ekstra sama tak seru. Dayang pilih lagu Dalam Diam. Dalam Diam yang pertama Ifa Razia, Dalam Diam yang kedua ada Mojek Hafiz, Zenaka dan juga Zamir Harith. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Extra, kamu tak serupa.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Salam Malaysia Madani. Kita harapkan agar semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera, baik-baik belaka. Saya Riz dan menemani menggantikan Dayang tadi. Dan untuk Nadi Kota KL, 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa hari ini. 1.20 minit tengah hari waktu Zuhur untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau

Terima kasih Syihaz Zikir menampilkan Hafizul Faiz dengan Mula. Ya betul, kita baru nak mula Nadi Kota KL pukul 1.17. Jangan lupa untuk 1.20 minit tengah hari kita bersedia untuk salat fardu zuhur buat kita di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengarkan ini Frank Tay, Bizarre Left Triangle, KLFM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Amin ya rabbal alamin. Kami di KLFM ucapkan selamat menaikan salat fardu zuhur buat semua, khasnya untuk muslimin muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Zuhur kita telah pun masuk pada pukul 1.20 minit tengah hari tadi. Kita ingatkan juga untuk asar petang ini pada pukul 4.35, maghrib 7.26 minit malam, isyak 8.37 minit malam. Kami juga doakan agar hati-hati kita semua tenang dan mudah-mudahan kita sentiasa akur untuk menurut segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala.

Baik, terima kasih Zizi Kirana dengan Kejar. Kita harapkan kita kejar juga dunia dalam kita mengejar. Kita kejar juga akhirat dalam kita mengejar dunia, terbalik pula. Saya Riz bersama-sama dengan anda, InsyaAllah sehingga pukul 4 petang. Apa khabar semuanya? Orang KL, orang KL yang hebat-hebat, yang cerdik-cerdik, pandai, matang, dahlah lawa, dahlah cantik, handsome, semuanya bertungkus lumus ya, berikhtiar untuk menampung pendapatan peribadi ya, diri sendiri, ahli keluarga, ibu dan ayah ya. Kalau ada yang menanggung adik-beradik pun, semuanya kita puji penghargaan setinggi-tingginya. Dan yang paling penting, kita berani. Kita berani kerana benar. Dan kita jangan menjadi masyarakat yang penakut. Untuk kita yang paling penting, menegakkan keadilan. Alright. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami untuk segmen Nadi Kota KL hari ini.

0: Ini baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia. 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong Tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!
1: Hai, saya Noliza, pengurus KLFM. Terima kasih kepada semua pendengar KLFM atas sokongan anda. Terus support KLFM. Ini baru KL.
2: Terima kasih, bos. Terima kasih. Teruskan kesetiaan. Kita ada Music Express 30 minit lagu tanpa henti. Kita akan sambung popet-popet pukul 2.15 petang nanti. Teruskan bersama-sama kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Dengarkan Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga 4 petang bersama-sama DJ Reece.

0: pantang semuanya. Terima kasih, semoga kerja-kerja urusan dipermudahkan, insyaAllah. Saya Reef dah menemani Menerusi Nadi Kota KL, dan saya nak kongsikan juga untuk kita berikhtiar ya, apabila kita tahu informasi agar dapat menambahkan lagi lah kelancaran ya, insyaAllah. Untuk info cuaca untuk Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, pada sebelah petang perjangkaannya mendung di beberapa tempat di pedalaman. Sekarang ni pun memang kita boleh tengok mendung, kalau anda keluarlah dari bangunan anda boleh tengoklah ya. Dan pada malam, insyaAllah perjangkaannya tidak hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Rata-rata di Lembah Kelang ini, tempat untuk kita tengok jerbu tu dah kurang. Cuma di Johan Setia Kelang tu, IPU dia masih melepasi 100. Jadi memang IPU yang tidak sihat. Jadi pastikan anda yang sedang mendengar KLFM di Johan Setia Kelang, okay, agar ambillah langkah pencegahan, kenakan pelitup separuh muka jika terlampau sangat berjerebu di kawasan anda.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita dengarkan percubaan yang pertama. Okey, apa dia tu?
3: Apa susah je? Dia lagu bahasa Inggeris ke? Lagu bahasa Inggeris?
2: Dia lagu bahasa Inggeris. Dia campur-campur.
3: Dia campur-campur. No. Oh, saya teka Rafish.
2: Okey.
3: Rafish dengan tajuk lagu ni. Tipah tertipu.
2: Empat. Tipah tertipu. Tiga. Dua. Satu. Ten. Okay. Kali ini Epi Syafiq tertipu.
3: Tertipu. Okay.
2: Di mana? Apakah jawapannya? Jawapannya.
3: Betul lah Rafish. Tak ada lagi cinta. Lagu tu kan?
2: Ya, betul.
3: Betul Rafish. Tapi artis tak betul lah Rafish.
2: Betul. Tetap salah lah. Tetap sebab salah. Jawapan tajuk lagu tu salah.
1: Oh. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Okey, tenang-tenang saja, teruskan kerja urusan macam biasa. Biar kami yang buat kerja jadi muzik latar belakang kehidupan anda hari ini, hari Selasa, untuk 18 Ogos 2026. Teruskan kesetiaan. Ada lagu daripada Shiny Lee Suyun dengan Flying Deep in the Night. Kita ada Amira Osman dengan Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Dan dengarkan ini daripada Noh dengan lagunya Teruntuk Mia. Teruntuk anda semua, semoga ceria di sini Nadi Kota KL.

0: Bersama Nuwana Tulus dengan Teh Hijau 232. Selamat datang semuanya. Moga baik-baik belaka ya. Dan kita juga nak war-warkan pelbagai slot yang kita sediakan di Kelab FM ini. Mudah-mudahan dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan anda. Dan menerusi slot Beast on Air, kami harapkan agar dapat memberikan promosi yang sewajarnya kepada peniaga-peniaga usahawan tempatan yang bertungkus lumus ya sepanjang sepanjang hari ya, setiap saat, untuk memperluas, untuk memajukan lagi perniagaan mereka. Dan slot Beast on Air petang ini 18 Ogos 2026, yang diterbitkan oleh Mimi Wala dengan tetamunya Puan Kasmah Wali Abdul Ghani, legasi jejari Queen Emas. Ini nampak gayanya macam ini untuk wanita lah, khasnya lebih kepada wanita lah eh. Kita ada mobile spa, urutan, bekam dan postnatal. Postnatal ini rawatan selepas bersalin lah. Legasi jejari Queen Emas, Beast on Air pada petang ini 5.30 menerusi segmen KL KL.
1: Satu tengah hari hingga empat petang.
2: Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Nadi Kota KL. Baik, saja nak ingatkan, dah kibarkan jalur gemilang di rumah kediaman anda, di premis perniagaan, ya, di kenderaan anda tu sekarang. Kita dah ada nampak kaya, memang ramai dah yang tampal saja bendera magnet tu. Dapatkan di mana-mana saja, murah aja tu, okay? Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan sebenarnya, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Tiara Andini, cantik seketika nanti dengan John Mayer juga ada, You Gonna Live Forever In Me. Dan dengarkan ini daripada Hafiz Suaib dengan lagu yang terbarunya, Yang Engkau Mahukan. 2.34 bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Okay? Semoga teruskan bersama-sama menemani kami di KLFM. Kami pun akan temani anda sampailah anda selesai tugasan. Sebenarnya in fact 24 jam 7 kami bersama-sama dengan anda. Ya, pukul 6 hingga 10 pagi. Kita ada rentak pagi KL. Pukul 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Hai-hai KL. 1 tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL. Dan waktu petang ni, wah, waktu petang KL-KL ramai yang menanti kerana ada JTK, jangan turun kereta. Okay, pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Pukul 8 kita ada Neon-Neon KL. Dan berakhir 12.30 malam. Setiap pengakhiran ada permulaan untuk siaran automasi santai di KLFM. Lagu-lagu sampailah denari pagi. Pukul 6 pagi, itulah 24 jam 7 kami di sini menemani anda, KLFM.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Okey, kepada yang memandu, ini ada sedikit info yang mungkin berguna buat anda. Elakkan lalu di jalan ini ya, kerana kesesakan yang agak teruk juga di Jalan Tun Razak di E38 ni. Kesesakan berpanjangan dari persimpangan berhampiran Royal Selangor Golf Club menghala ke persimpangan Jalan Ampang di utara serta menghala ke persimpangan Jalan Pudu di selatan. Di Jalan Lok Yu juga sesak ketika ini kerana kenderaan bergerak perlahan dari arah Jalan Ceras dari perumahan awam Jalan Lok Yu menuju masuk ke pusat bandar dan di kawasan persambungan di Jalan Pudu. Di Jalan Kuching, di koridor Mahameru juga sesak trafik perlahan dari arah persimpangan Pekeliling iaitu Jalan Ipoh menghala ke arah Lebuh Raya Sultan Iskandar iaitu pusat bandar. Dan di pusat bandar, di mana di Chowkit dan Jalan Bukit Bintang, ini akibat pertambahan kenderaan lah yang menyebabkan aliran bertukar menjadi perlahan di laluan persimpangan sekitar Jalan Chowkit dan Jalan Bukit Bintang. Untuk laluan yang lancar, mungkin anda boleh jadikan ini sebagai alternatif. Okey, di Kampung Datuk Keramat, Jalan Semarak, di Lebuh Raya Akleh, ya, aliran trafik lancar. Jalan Syed Putra, Bukit Seputih juga laluan menghala keluar masuk bahagian selatan dikesan masih lagi bergerak lancar. Jadi rancang perancangan perjalanan anda dengan molek, amalkan jarak selamat di kawasan yang sesak dan kekal tenang di jalan raya sambil dengar KLFM. Jom, kita ada lagu daripada Haikal Farid. Ini juga artis tempatan kita. Aku Klasik AA. Kita ada Wali Band dengan Nenekku Pahlawanku. Dan dengarkan ini daripada Ariana Grande, Die In Your Arms, KLFM.

Itu dia The Cardigans dengan Sick and Tired. Sick and Tired ni ialah aku dah penat lah. Sick and Tired with you. Janganlah gitu ya. Kadang-kadang memang lah tak dapat nak menahan juga kan. Rasa-rasa yang begitu. Tapi tarik nafas dalam-dalam, bertenang, pastikan kita menjadi insan yang matang dalam mengawal emosi kita. EQ ataupun EI kita, emotional intelligence kita, biar yang terbaik orang KL semua ya. Pukul 3.7 minit petang. Selamat petang semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik belaka. Dan insyaAllah kita sebenarnya dalam waktu-waktu yang kita nak tumpukan juga pada Sukma ni, Sukma Sukan Malaysia 2026 ataupun dikenali sebagai Sukma 22, yang kita tengok Selangor lah menjadi tuan rumahnya untuk tahun ini ya. 15 hinggalah 24 Ogos 2026. Untuk laporan harian kita ada waktu menerusi segmen KLKL, juga kita ada kuis apa semua. Jadi jangan ketinggalan untuk ikut sama. Yang paling penting, menyokong menyokong kontijen negeri masing-masing, ataupun anda yang berada di Kuala Lumpur, sokonglah kontijen WP Wilayah Persekutuan ya. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami.

0: Ini baru KL.
1: Baik, teruskan berhibur. Saya ada cerita apa hari ini yang nak dikongsikan nanti. Jadi tunggu. Kita ada lagu daripada The Tourist dengan I Only Want To Be With You. Kita ada Shamel pertama, macam lagu baru juga ni. Namun kita lain dahulu lagi daripada Pamungkas dengan Monolog. 3.9 petang bersama-sama Nadi Kota KL.

Sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026, ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini? Kalau semalam saya cerita pasal cengkih, hari ini saya nak cerita pasal sukan. Kerana kita ada sebut pasal Sukma 22 kan. Dan saya terfikir juga, ada tak sukan yang terkini wujud di atas muka bumi ni, ataupun ada suatu sukan yang terbarulah yang dicipta yang kita pun mungkin tak tahu. Jadi bila tanya aja AI Gemini ni, apa dia keluar ni? Tapi adalah yang saya dah tahu, okay? Dia ada tiga yang dah diiktiraf untuk dipertandingkan di sukan Olimpik, dan ada tiga lagi yang betul-betul baru dicipta namun tak masuk lagi sukan Olimpik. Okey, yang pertama ni break dancing. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu memang break dance jadi trend ni kan, dah jadi sukan, dah rasmi dipertandingkan breaking ataupun break dancing ini kali pertama dalam sukan Olimpik musim panas 2024 di Paris, Perancis. Yang kedua, ski mountaineering ataupun luncur gunung untuk kemunculan sulungnya nanti pada Sukan Olimpik Musim Sejuk 2026 di Itali tahun inilah. Dan ini satu yang menarik ni, flag football. Okey, flag football ni dia macam American football tau. Saya tengok juga tadi sebelum saya nak bercerita dengan you all ni. Dia macam American football tetapi dia tidak tackle tau. Instead of tackling, dia akan cabut flag pada setiap pemain tu. Itu kisahnya. Flag football. Okey, yang ketiga seterusnya ni yang saya nak kongsikan, ada permainan yang macam pingpong. Okey, dia macam pingpong tapi dia punya meja pingpong dia tu macam melengkung sikit, melengkung ke atas tau. Dan dia tak guna bola pingpong, tuan-tuan dan puan-puan. Dia guna macam bola sepak gitu. Jadi dia akan main guna kaki, dia akan main macam timbang bola, tetapi dia akan macam macam pingpong keadaan dia. Okey, anda carilah tag ball, dicipta pada tahun 2012. Yang kedua ni, ini menarik, ini sangat menarik, world chase tag. Kejar-kejar, main kejar-kejar, tuan-tuan, dah jadi sukan sekarang ni. Okey, mengubah permainan kejar-kejar yang tradisional menjadi sukan ekstrim profesional yang mula dipergiatkan ramai yang bermain pada 2012 bermulanya. Dan yang ini Bossa ball ni menarik, tuan-tuan. Okey, nanti pergi cari ya. Bossa ball, BALL lah. Dia gabungan bola tampar, bola sepak, gimnastik dan capoeira. Jadi bila saya sidik-sidik tengok, sebiji macam takraw. Tapi dia guna bola, dia guna bola macam bola tampar macam tu. Tapi dia boleh libas, dia boleh lipat, apa semualah. Macam sepak takraw, tapi itulah. Sepak takraw tak boleh masuk Olimpik lagi. Apapun, memang sepak takraw dikenalilah. Itu antaranya. Dan ada yang tanya juga, pickleball? Ada yang WhatsApp ni, pickleball macam mana? Pickleball tu memanglah antara sukan yang paling pesat sekarang ni. Antara yang number one sekarang yang dibermain di peringkat global. Tapi sebenarnya ia bukanlah satu sukan baru punya. Ia sukan yang telah dicipta pada tahun 1965 lagi, berasal dari Washington DC, Amerika Syarikat. Ha, tu dia.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

0: Terima kasih, semoga hiburan sederhana kami persembahkan untuk anda dapat memberikan manfaat harian anda sebagai apa urusan kerja anda menjadi lancar, insyaAllah, mudah-mudahan asbabnya saja. Naif dengan Kerana Kamu Cuma Satu, dan saya juga nak ringkasan sorotan lah untuk kedudukan teratas carta pungutan pingat Sukma 22 Selangor 2026 ini, di kedudukan yang paling atas sekali di Selangor. Okey, di Selangor dengan kedudukan pingat emas 11, perak 9. Di tempat yang kedua, kontijen Terengganu emas 10, perak 15. Dan tempat yang ketiga, kita. Kita kenapa KLFM memang yang menyokong Wilayah Persekutuan lah. Kontijen Wilayah Persekutuan tempat yang ketiga dengan 7 pingat emas dan 9 pingat perak. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang perkembangan sorotan Sukma, nantikan bersama-sama dengan Shark, DJ Shark bersama KLKL petang ini. Teruskan kesian, kita ada lagu daripada Cita Citata dengan Pernikahan Dini. Kita ada Dio. Wah, rock sikit. Rock sikit bos eh. Boleh bos eh. Rainbow in the Dark. Namun kita lain dahulu lagi daripada Led Zeppelin, Faisal Tahir dan Santes dengan lagunya Tak Mahal. KLFM.
1: 38 lagi apa?

Ha, macam saya lah. DJ dikurung dalam kamar yang sepi, konti yang sepi ni. One man show je, seorang diri je kat sini. Tak adalah. Sepi-sepi pun memang saya seronok sebenarnya. Itu dia kamar sepi, kumpulan hujan 3.43. Dan kita juga nak maklumkan untuk waktu asar, peringatan untuk muslimin muslimat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, asar. Asar petang ini akan masuk pada pukul 4.35 minit petang. Jadi mana yang dah solat fardu zuhur, tahniah, syabas. Yang belum lagi, masih lagi berkesempatan. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah. Dan bukan semua benda kita perlu jelaskan pada orang. Kadang-kadang mendiamkan diri itu akan buatkan kita nampak lebih kuat lagi. Percayalah. Percayalah. Jangan terlampau defensif sangat kita ni. Eh? Okey, sekali lalu je saya bagi ingatan untuk diri saya juga. Iqmal Noor menyusul seketika nanti dengan Jangan Paksa Rindu. Dengan popular lagu ini. Namun layan dahulu lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujmin Rap Dekai.

0: aku.
1: Aha, dengarlah kata mama ya, dengar kata mak, yang kata ibu. Okey. Yang merindui suara dan geletah pompet-pompet Mimi Wala. Sebentar saja lagi beliau akan bersama-sama menemani anda meresui kenangan lalu Kuala Lumpur. KLKL bermula pukul 4 hinggalah 8 malam. Dan saya Riz mengundur diri, bukan jalan mundur. Kita jumpa lagi waktu saya konti. Teruskan kesetiaan bersama-sama di sini. KLFM. Ini baru KL.

Gadingan suara Datuk Malik Rizwan dan juga Natasha dengan Mawar Putih, Mawar Merah membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Riz yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala, temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Takut salah sebut eh. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Nak dengar lagu 80-an hingga 2011? Jom sertai mereka yang menghantarkan Wasabi sekarang ni. Kemain awal eh. Lepas pukul 4 dah hantar dah. Sebab yang saya terima Wasabi lepas pukul 4 je saya layan eh. Sebelum pukul 4 semua saya baca je. Jangan marah. Boleh hantarkan lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta anda. Kita akan susun cantik-cantik, nanti kita akan layan sama-sama. Berhibur bersama Freedom dengan hadirku di sini. Satu lagu Hindustan yang dipetik dari filem Ham Sat-Sat Hin juga bakal menyusul sekejap lagi. Berhibur dulu dengan lagu daripada persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Oh, nak nyanyi juga. Siapa tak mahu?

Lagu ciptaan sepenuhnya Dato' M. Nasir, lirik oleh K.O. Persembahan Dato' Awi dengan Di Bayang Awannya, lagu yang dirakamkan pada tahun 1994. Baik, kita nak menunggu waktu azan asar sekejap lagi di Kuala Lumpur sebab pukul 4.35 minit petang. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Eliana dengan Kau Atau Aku, dan juga lagu ini Persembahan Jamilul Hayat dengan Mawar Putih Tanda Perpisahan. Khas untuk Abang Besi yang kabarnya dalam perjalanan pulang ke Terengganu tu, katanya tadi mak mentua sakit je. Sama-sama dah kita doakan moga perjalanannya lancar. Dan kita doakan juga moga mak mertua Abang Besi ni sembuh seperti sedia kala lah. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Bila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkemandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.35 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama dengan DJ Shark untuk kita ikuti perkembangan terkini mengenai Sukan Malaysia Selangor 2026 Sukma ya. Apapun, berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Babyface dan juga Desire dengan Fire menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Seketika kita nak bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi pingat Asyara Kabadi Wipers hari ini di stadium MPSJ Serdang Jaya. Hello Syak.
2: Hai Siti, Mimi, KL dan Kuala Lumpur. Sini saya berada di Serdang Jaya. Kawanan akhir wanita melibatkan wilayah Pusan bertempur dengan Selangor, di mana sini Selangor sedang menyalui Lintas Pusan dan penyokong bertorak, dan anda dapat dengar waktu ini bersama dengan saya. Maksudnya kemudian hari ini tidak dapat dijangka pada kita kembali mempunyai ramai peminatnya waktu ini, Mimi. Itu dia yang saya nak kongsikan sedikit.
1: Okey. Nampak tu dia punya kemeriahan kat belakang tu, dengar sangat suara Syak pun begitu jauh sekali.
2: Ya, betul-betul Mimi. Dah cuba lari jauh sikit tetapi bahang peluangan akhir ni masih lagi terasa. Dan sebenarnya tadi peluangan untuk tingkat gangsa, di mana wilayah peroleh tingkat gangsa bagi acara kabadi lelaki. Dan kini final acara perempuan pula, Mimi.
1: Yeah.
2: Kita harapkan semoga kilauan emas bersama dengan pasukan wilayah. Okey. Dan mungkin ramai nak tahu juga pasal sukan kabadi ni. Sebenarnya kalau kita lihat sukan kabadi ni nampak macam biasa-biasa, tapi kalau dilihat dari segi kecederaan, sukan kabadi ni memang banyak kecederaan. Dan tadi saya telah berjumpa dengan tim medical. Kalau lihat setiap kali habis pertandingan pasti ada kecederaan, bengkak dan ada yang katanya patah dalam sukan kabadi ni. Apapun, mereka semua atlet-atlet yang bersemangat kental, dan saya yakin sukan kabadi ni satu sukan yang menarik untuk ditonton. Dan Vipers, kita harap dapat menjuarai final wanita ini. Dan mudah-mudahan anda semua terus dengarkan kami di KLFM dengan laporan-laporan yang terkini pada kami. Dan juga jangan lupa ikuti Facebook kami di KLFM, juga di Facebook Majlis Wilayah Pusuan Kuala Lumpur, Majlis Sukan Wilayah Pusuan, maafkan saya. Dan sama-sama kita sokong Vipers, kita juara. Itu saja Mimi pada saya waktu ini.
1: Baik
2: dari
1: Syak,
2: dari Serdang.
1: Selepas ni ke mana arahnya?
2: Lepas ini mungkin saya akan pergi ke acara silat di Uniten. Nantikan insyaAllah. Apa-apa boleh keputusan di Facebook KLFM dan juga di mungkin di Majlis Sukan Wilayah untuk keputusan rasminya, Mimi.
1: Baik. Terima kasih Syak. Apapun jaga diri, jaga kesihatan dengan keadaan cuaca sekarang ni.
2: Amin nasib ni. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syak dengan laporan Sukma 22 Selangor 2026.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL. 5 petang kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Berhibur bersama JJ dengan Cukuplah Sekali. Dan juga lagu ini persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Kasih. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Look turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Kenang lalu Kuala Lumpur jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk hari Selasa ini 18 Ogos 2026. Kita beralih ke artis legend untuk hari ini. Beliau dilahirkan pada 18 Ogos 1990. Seorang penyanyi Malaysia terkenal dengan aksinya sebagai Ratu Tari Malaysia, sering memberikan persembahan yang bertenaga dan juga kebolehannya dalam menjaga kestabilan vokal yang mantap ketika sedang menyanyi dan menari di atas pentas. Sebagai komposer pula, beliau lebih dikenali sebagai Bunga Cantik. Dilahirkan di Penampang, Sabah, berdarah kacukan Jerman, Vietnam dan juga Melayu. Bapanya Anam Bayar, berdarah campuran Melayu dan juga Vietnam Muslim, berasal dari Kinabalu. Manakala ibunya Agnes Carlos berasal dari Jerman. Beliau belajar di sekolah menengah St. Michael, Penampang. Dan oleh kerana dia mempunyai masalah kewangan, dia tidak mempunyai pilihan tetapi untuk berhenti sekolah pada usia 16 tahun ketika beliau dalam tingkatan 4. Dan demi menyara keluarganya, beliau menjadi seorang penyanyi di kelab-kelab tempatan sebelum uji bakat beliau untuk Akademi Fantasia 6. Beliau cuba juga merancangan realiti yang lain seperti One in a Million, Gangstars dan sebagainya. Dan bila saya sebut nama baru beliau ni, umur Syaikah Stacy binti Anam, mesti ada yang dah dapat mengagak siapakah dia. Nama sebenarnya Stacy Agni Anam, ataupun kita lebih kenali dengan nama Stacy. Okay? Baik, kita dengarkan tiga buah lagu Stacy hari ini. Pelangi Senja, juga Pakai Buang dan juga lagu ini yang diberi judul Jahat. Jom kita layan tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini, Stacy.

0: Lagu cipta anda Tok M. Nasir, lirik oleh Cendrawasih, persembahan kumpulan Search dengan Laila. Namamu teratas pilihan Hazelnut menerusi live TikTok KLFM official, okey? Baik, masih lagi bersama dengan Puan Kasmah Wali Abdul Ghani untuk Biz On Air Legasi Jejari Queen Emas Mobile Spa Urutan Bekam dan juga Post Natal. Kita nak tanya dengan Puan Kasmah Wali ni lah dalam bidang urutan, bekam dan juga penjagaan selepas bersalin kan. Kepercayaan pelanggan ni sangat-sangat penting. Apakah cabaran terbesar dalam memastikan setiap pelanggan mendapat pengalaman rawatan yang selesa, selamat dan juga berkualiti?
1: Cabaran paling besar bagi saya ialah memastikan setiap pelanggan mempunyai pengalaman yang berbeza tetapi tetap mendapat standard rawatan yang sama. Sebab kita berhadapan dengan tubuh badan, keselesaan dan keadaan setiap individu yang berbeza. Jadi sebelum rawatan, saya akan cuba memahami keadaan dan keperluan pelanggan terlebih dahulu. Saya juga sangat menitikberatkan kebersihan, keselesaan, teknik rawatan dan batas-batas yang perlu dijaga ketika memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi saya, kepercayaan pelanggan bukan sesuatu yang kita boleh minta. Kepercayaan perlu kita bina melalui cara kita bekerja. Bila pelanggan rasa selamat, selesa dan dihargai, insyaAllah mereka akan datang semula dan paling mengembirakan, mereka akan rekomen kita kepada orang lain. Kita bukan hanya menjual sebis urutan, kita menjual rasa percaya dan rasa selamat.
0: Ya, baik. Kita bersama lagi dengan Puan Kasmah Wali sebentar lagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Kak Norizan yang berada Nun, jauh kat Alestak. Nakkan lagu persembahan Datuk Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram dengan Susah Senang kita bersama. Terus bersama dengan kami, Biz On Air, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

Lagu ciptaan Dato' Ahmad Nawab diri oleh Mama Jui, persembahan Dato' Siti Fairuz dengan Bila Rinduku Sebut Namamu. Lagu ni dipilih oleh Azimah yang berada di Gombak menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Baik, masih lagi bersama dengan Puan Kasmah Wali Abdul Ghani dengan perusahaannya Legacy Jejari Queen Emas. Kita nak tanyalah untuk anda yang mungkin nak mendapatkan perkhidmatan daripada Puan Kasmah Wali ni kan. Boleh Puan Kasmah Wali kongsikan package dan juga rawatan yang ditawarkan, termasuklah servis urutan, bekam, bagaikan puteri dan juga package postnatal yang bakal dilancarkan nanti. Macam mana caranya untuk mendapatkan perkhidmatan

0: lebih lengkap untuk membantu ibu-ibu melalui tempoh berpantang dengan lebih selesa. Untuk mendapatkan perkhidmatan kami, pelanggan boleh terus hubungi atau WhatsApp ke Legasi Jejari Queen Emas di 01 014 552 3915. Kami akan bantu pelanggan pilih rawatan sesuai berdasarkan keperluan mereka. Harga kami, harga kasih sayang. Tak jumpa dekat mana-mana. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana, kalau selama ini rasa susah nak keluar rumah untuk mendapatkan rawatan, jangan risau. Kami yang datang kepada anda. Hubungi kami 014-552-3915.
1: Baik, terima kasih Puan Kasmah Wali kerana sudi berkongsikan tentang bisnesnya, Legacy Jejari Queen Emas. Anda yang lain, kalau ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, anda perlu hantarkan butirannya menerusi email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Maka Yusof, selepas ini kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Amirul Alif, nakkan lagu dari filem Man Tina Ketintana. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik, lagu gandingan Sarah Raisuddin dan juga Zahid dengan Menari Denganku. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Rauda, nakkan lagu persembahan Deja Mos Di Matamu Aku Di Jiwamu Dia Lahai. Semuanya sebentar lagi menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Tim Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.
3: Hai awak. Ini JTK, jangan turun kereta tau.

0: Edima.
1: Saya Salamia Hassan.
2: Dan saya Atilia.
1: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
2: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
2: Layan karok sampai depan pintu rumah.

Merayu-rayu, memohon ampun dan maaf. Tidak semestinya hari raya lah eh. Bagi lagu tu pun okey dah sayang. I minta maaf. You dengarlah lagu On Bandit ni kat KLFM ni. I tujukan untuk you. Ha, cantik. Cair tau. Betul cakap. Ha. Lagu On Bandit ni sudah pilihan Zero Hero yang berada di bangsa. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Dan kita layan sama-sama menerusi KLFM ni, okey? Baik, hari ni anak-anak yang akan menduduki SPM 2026 dah pun dapat jadual penuh peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia tahun 2026. Seperti saya lah, mak-mak yang akan anaknya menghadapi SPM tahun ni kan. Ujian bertutur bahasa Melayu akan bermula 26 Oktober hingga 29 Oktober. Manakala ujian bertutur bahasa Inggeris bermula 2 hingga 5 November. Bagi ujian amali sains, 16 hingga 18 November. Peperiksaan bertulis bermula 23 November hingga 17 Disember 2026. Manakala ujian mendengar bahasa Melayu akan diadakan pada 30 November. Dan ujian mendengar bahasa Inggeris 1 Disember 2026. Jadi mak-mak yang mungkin nak bagi anak-anak meraihkan bila dah habis SPM tu, kena ketahulah tarikh akhirnya adalah pada 1 Disember. Lepas tu kalau nak pergi healing-healing, feeling-feeling, melepaskan segala stres yang ada, bolehlah bawa selepas 1 Disember nanti, okey? Dah boleh plan sekarang dah. Ini dah bulan berapa ni? Dah bulan 8. Kalau lambat nanti semua tempat-tempat glamping penuh dah. Macam tu eh. Baik, apa pun kita nak terus berhibur menerusi pilihan JTK ni. Dan Lanai nakkan lagu Left-Handed Seruan. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Maknu EPE, nakkan lagu Persembahan Spring dengan Sepi Tanpa Cinta. Berhibur dulu dengan lagu Mawar-Mawar. Saya tahu Mawar dia macam ada stres sikit petang ni. Kita bagi lagu ni Warka untuk kekasih nah. Hai Laila, janganlah mengajuk. Hai Laila, Laila, cingking, cingking, cingking. Gitu eh. Warka buat kekasih Persembahan Ubis. Menghiasi ruang udara, jangan turun kereta JTK. Kenangan lalu, Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dengarkan percubaan yang pertama. Okey, apa dia tu?
2: Oh, susah je. Dia lagu bahasa Inggeris ke? Lagu bahasa Inggeris?
1: Dia lagu bahasa Inggeris. Dia campur-campur.
2: Dia campur-campur. No. Oh, saya teka Rafish.
1: Okey.
2: Rafish dengan tajuk lagu ni. Tipah tertipu.
1: Empat.
2: Tipah
1: tiga. Dua. Satu. Okay. Kali ini Epi Syafiq tertipu.
2: Tertipu. Okay.
1: Di mana? Apakah jawapannya? Jawapannya.
2: Betul lah Rafish. Tak ada lagi cinta lagu tu kan?
1: Ya, yeah, betul.
2: Betul Rafish. Tapi artis tak betul lah Rafish.
1: Betul. Tetap salah lah. Tetap sebab salah. Jawapan tajuk lagu tu salah. Oh.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Kehangatan Temasyasutan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
2: Nadi Sukan di Udara, Arena 972. Kita recap balik hari ini, pertandingan-pertandingan hari ini untuk Sukma 22 Selangor 2026. Bagi Sukan Olahraga, acara 20,000 meter Lumba Jalan Kaki Wanita Akhir Wilayah Persekutuan mendapat pingat perak melalui atlet Kartiani, anak perempuan Paramis Warren. Okey. Bagi bowling padang pula, untuk acara persorangan wanita perlawanan pingat gangsa, atlet kita Wilayah Persekutuan telah pun tewas kepada atlet Terengganu dengan 13-21. Manakala untuk sukan squash, persorangan lelaki perlawanan pingat gangsa, kita telah memenangi pingat gangsa untuk acara ini, menentang Terengganu dengan menewaskan Terengganu 3-2. Manakala untuk sukan seterusnya, pencak silat, untuk tanding putra kelas A 45 hingga 50 kilogram separuh akhir, atlet Wilayah Persekutuan Muhammad Nur Fikri tewas kepada atlet Johor Clarence bin Edron dengan 8-13. Seterusnya untuk sukan tempin bowling, bagi acara bergu lelaki perlawanan pingat emas akhir, Wilayah Persekutuan telah pun memenangi pingat perak, manakala Terengganu telah memenangi pingat emas Pulau Pinang pula gangsa. Bagi sukan bowling padang, untuk acara pasangan lelaki perlawanan pingat emas, Wilayah Persekutuan telah pun memenangi pingat emas apabila menentang tim Johor menerusi atlet Muhammad Hafiz dan juga Muhammad Afiq dengan 12-11. Satu je mata. Untuk sukan angkat berat lelaki 79 kilogram akhir, yang berlangsung pada pukul 1 tengah hari tadi, Wilayah Persekutuan telah memenangi pingat perak menerusi atlet putra Nazrin Idham. Bagi sukan tempin bowling bergu wanita, perlawanan pingat emas sekarang ini sedang berlangsung. Untuk kedudukan semasa, tim Wilayah Persekutuan berada di tangga yang ketiga. Kita harapkan ada pingat juga di sini. Bagi pencak silat, tanding putri kelas bebas 75 hingga 100 kilogram separuh akhir, keputusan tak rasmi, atlet Wilayah Persekutuan tewas kepada atlet Terengganu. Kita harapkan ada sesuatu magic berlaku di sana. Manakala bagi pencak silat, tanding putri kelas B 50 hingga 55 kilogram separuh akhir, keputusan tak rasmi, atlet Wilayah Persekutuan Nurwafa Dina mengatasi atlet Brunei Darussalam dengan 59-34. Bagi pencak silat, tanding putra kelas bebas 95 hingga 110 kilogram separuh akhir, keputusan tak rasmi, atlet Wilayah Persekutuan Muhammad Danish tewas kepada atlet Pahang. Manakala untuk pencak silat, tanding putri kelas A 45 hingga 50 kilogram separuh akhir, atlet Wilayah Persekutuan Nur Rashidah tewas kepada atlet Perlis. Manakala pencak silat, tanding putra kelas J 90 hingga 95 kilogram separuh akhir, atlet Wilayah Persekutuan Muhammad Afiq Faris mengatasi atlet Sabah Muhammad Faris dengan 52-21. Itu acara yang kita dapatkan keputusannya. Setakat ini ada keputusan tak rasmi lagi. Untuk sepak takraw, Wilayah Persekutuan kalah kepada Pahang bagi acara regu berpasukan 3 pemain lelaki, perlawanan pingat gangsa. Untuk kabadi tadi, kita dah bersama dengan Syak tadi. Untuk lelaki perlawanan pingat gangsa, lelaki telah memenangi acara ini mengalahkan Perlis dengan 52-24. Manakala untuk kabadi wanita tadi, tewas satu je mata dengan tim Selangor 33-34. Untuk keputusan jumlah pingat sekarang ini, setakat pukul 6.29 minit petang tadi, Wilayah Persekutuan berada di kedudukan kelima dengan 11 emas, 12 perak, 12 gangsa dengan jumlah keseluruhan pingat 35. Dan soalan untuk kuis Sukma Selangor 2026, sebentar lagi saya akan lontarkan soalannya.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Satu kontinjen, satu semangat, satu misi di sebalik semangat juang para atlet yang membawa nama Wilayah Persekutuan ke pengkas Pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Pastinya ada suara yang sentiasa menemani, menyampaikan perkembangan, menghidupkan suasana dan berkongsi kisah perjuangan kontinjen kepada para pendengar. Radio KLF yang merupakan radio rasmi kontinjen Wilayah Persekutuan sepanjang temasya Sukma ke-22 Selangor 2026. Bermula dari ibu kota, suaranya bergema membawa semangat warga Wilayah Persekutuan untuk terus menyokong atlet-atlet yang berjuang mengharumkan nama kontinjen. Teruskan perjuangan tim WP, Wilayah Persekutuan juara. Soalan untuk kuis Sukma petang ini, stesen radio apakah yang menjadi radio rasmi kontinjen Wilayah Persekutuan pada Sukma ke-22 Selangor 2026? Sebutkan nama anda, dari mana anda berada dan juga jawapan yang betul. Hantar terus ke 0133097972. Saya akan war-warkan pemenangnya petang ini sekitar pukul 7 malam nanti. Berhibur bersama lagu yang telah pun dipilih oleh Surya Dolce. Nakkan lagu bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nian di Hati. Juga Syahrul Anwar nakkan lagu bersama Jin Bara dengan Kasihnya Laila. Dan lagu ini bersama Michael Jackson, Smooth Criminal. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, JTK. Jangan turun kereta.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Lagu ciptaan sepenuhnya komposer A. Ali, persembahan Nur Sheila Amin dengan Rambu Ramba. Pilihan Masturala menerusi live di Talk FM Official. Terima kasih untuk rakan-rakan kita 33 mata memandang ni. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zainal KDPJ, Din Lanai, Marina, juga ada Teha, Farah Seni, Wadin Tubiran, Azrab Abdul Wahid, Insan Terpilih Kak Noor, Sabah For All, Zawati, Kak Jamil Ahmad. Juga ada Street Fighter, Abang Syah Basri, Purple Fighter, Izandra, Rosmawati, Ismail, Asri, Matali, Wairahdin, Cak Rul, Siti Nurhusna, Tunku Akmal, Ina Mukhtar, Yusniza Yusof, Saharudin. Terima kasih banyak-banyak bantu saya tapping screen, share-share live. Semoga semuanya dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, okey? Baik, untuk pemenang kuis Sukma Selangor 2026, kita dengarkan suaranya. Di mana suaranya?
1: Nama saya Nur Haslina binti Abu Bakar dari Ampang. Jawapannya Radio KLFM.
0: Ya, betul. Itulah jawapan yang betul. Sebetul-betulnya radio rasmi untuk tim wilayah persekutuan Sukma Selangor 2026 adalah KLFM. Okay, tahniah kepada Nur Haslina Abu Bakar. Untuk anda yang tidak berjaya lagi, jangan putus asa. Kuis ini berlangsung hingga 24 Ogos 8.40 pagi dan juga 6.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Okay? Baik, kita ada Spoon dengan Kini, bakal menyusul juga lamunan terhenti persembahan Aris Adiwatan. Dan juga lagu persembahan Westlife dengan I Lay My Love On You. Semuanya sebentar lagi menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.

0: semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Persembahan Leila dengan Bidadari baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 18 Ogos 2026 bersama dengan saya Mimi Wala yang akan terus bersama dengan anda hingga pukul 8 malam nanti. Untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.26 malam ini. Dan nantikan waktu itu berhibur bersama Willie Nelson dan juga Julio Iglesias dengan To All The Girls I Loved Before. Macam tu. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. KL, ini baru.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.26 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.37 minit malam. Dan apapun untuk anda yang mungkin mengalami kerosakan kenderaan di lebuh raya yang ni, untuk mereka yang mungkin tidak pernah mengalaminya lah, kita berikan sedikit tip yang dikongsikan melalui JPJ, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Langkah-langkah ketika berhadapan kerosakan kenderaan di lebuh raya, pastikan semua penumpang berada di kawasan selamat. Letakkan segitiga kecemasan sekurang-kurangnya 45 meter di belakang kenderaan. Hubungi talian kecemasan dan maklumkan lokasi dengan tepat. Dan juga berhenti di lorong kecemasan dan nyalakan lampu kecemasan anda, okey? Apapun, kita harapkan moga anda yang mungkin nak berjalan jauh tu, pastikan kenderaan anda diselenggara dengan baik supaya sekurang-kurangnya dapat mengelakkan kerosakan kenderaan di lebuh raya, okey? Baik, kita ada lagu daripada Persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Seroja, juga kumpulan Gama dengan Bahang Asmara, dan juga lagu yang dipetik dari filem Bujang Lapuk tahun 1957, Persembahan Tan Sri P. Ramli dengan Nak Dara Rindu. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Ayu bintang seribu membujuk rayu karena merindu.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

kecil anda ya. Jalani hidup dengan tenang, ikut kemampuan diri, jangan paksa diri demi meraih perhatian dari manusia. Semua akan baik-baik saja. Paling utama, sayangi diri sendiri, okey? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Boboi, episod Cinta. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habis lah pula. Eh, kau tolong tengok kan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habis lah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taskar tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shopping lah juga. Jangan terlalu ralit dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM. KLFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 18 Ogos 2026 bersama dengan hari Selasa, anda sedang mendengarkan Neon-Neon KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu yang menggamit kenangan zaman anda membesar, zaman anda bercinta, zaman anda sekolah pun ada. Dan jangan ke mana-mana kerana Bella akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah tersedia ini. Jadi jangan tukar frekuensi, terus layan 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia tak adil, lagu nyanyian Aisyah Redno. Lagu tersebut telah memenangi tempat kedua untuk EJL kali keempat bertanya diucapkan kepada Aisyah Redno. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Baik, kepada anda yang sedang memandu tu, pastikan anda memandu, jaga jarak kereta anda dan kereta hadapan. Pastikan 4 saat jarak tu boleh adalah, jangan terkuranglah. Kerana kalau anda break, kalau kereta depan break tiba-tiba, mungkin anda akan berlanggar dengan kereta depan. Kalau waktu saya belajar hari tu untuk memandu, guru saya cakap, kalau boleh kita memandu, kita nak berhenti tu, pastikan kita nampak tayar kereta hadapan. Kalau nampak, kita dapat tahulah jarak kita dekat atau tidak dengan kereta hadapan. Selain itu juga, pastikan sebelum memandu, buatlah rutin pemeriksaan kenderaan. Walaupun nampak macam, alah, itu untuk ujian saja, tak. Kalau boleh, kita buatlah selalu tengok minyak hitam, tengok tayar, ada bunga lagi ke tidak. Pastikan keselamatan menjadi keutamaan sebelum memandu. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu ini juga mendapat tempat ketika EJL ke-40. Ini dia Lumagat Okudika. Terus lain KLFM, ini baru KL.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru.

Untuk para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.37 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam, jangan lupa saksikan The Lam In My Heart, lakonan hebat Momoko Tanabe dan Riku Hagiwara. Filem ini mengisahkan tentang cinta monyet, persahabatan, impian remaja dan bagaimana luahan hati dapat menyembuhkan duka. Pastikan anda tonton di TV2 pukul 9 malam ini, dan sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu Jangan Paksa Rindu version Arabic, Ikmal Nur. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: KLFM, ini baru KL!

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Ini pada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara KLFM. Ini baru KL. Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: KLFM ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella dan kini kita akan bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi Weepers, aksi The Weepers. Silakan Syak.
2: Terima kasih Bella yang menemani waktu ini dalam Nyanun KL dan kini bersama dengan Syak untuk laporan Terus Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk 18 Ogos 2026 dan hari ini menyaksikan kontinjen wilayah. Persekutuan terus menambah koleksi pingat menerusi beberapa acara termasuk satu lagi pingat emas di arena bowling padang PES lelaki. Kabar paling mengembirakan hadir menerusi bowling padang PES lelaki apabila gandingan Muhammad Amirul Azwan Zainuddin dan Muhammad Syafiq Rezwan berjaya menghadiahkan pingat emas kepada wilayah persekutuan. Di arena olahraga pula 20,000 meter jalan kaki wanita atlet wilayah persekutuan Kartiani, anak perempuan para Miss Warren berjaya meraih pingat emas. Untuk acara angkat berat pula lelaki bawah 79 kg, wakil wilayah persekutuan Muhammad Aiman Pemanu menamatkan saingan di tempat kedua untuk membawa pulang pingat perak untuk kategori 79 kg. 3000 meter lelaki, 3000 meter lari berhanga wanita pula menyumbang pingat gangsa iaitu Syafa Diana. Dan bagi acara di Katlon lelaki, pingat gangsa juga iaitu Muhammad Farus Muhammad Fazil menaiki podium selepas meraih pingat gangsa. Dan secara keseluruhannya dapat dilihat tadi atlet kabadi untuk wanita meraih pingat perak dan lelaki kabadi pula mendapat pingat gangsa. Dan berdasarkan kedudukan pingat setakat jam 6 petang tadi, wilayah persekutuan kini berada di tangga kelima dan Selangor masih menerajui carta sementara diikuti oleh Terengganu dan juga Sarawak. Tahniah kepada semua atlet yang berjaya menaiki podium dan perjuangan kontinjen wilayah persekutuan harus diteruskan dan kita menantikan lagi keputusan daripada acara-acara lain dan mudah-mudahan lebih banyak kilauan emas dapat dituai selepas ini. Terus sokong kontinjen wilayah persekutuan, Wipers kita juara dan ikuti di KLFM dan terlupa juga di medsos Majlis Wilayah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan untuk waktu itu saya Syak melaporkan perkembangan Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk KLFM. Ini baru KL. Kembali ke semula kepada Bella. Silakan Bella.
1: Terima kasih Syak. Demikian tadi laporan terus bersama Syak perkembangan terkini The Wipers. Sekarang ini kita nak terus dengarkan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Tuah dengan tajuk lagunya Raja di Hati. Terus lain KLFM. Ini baru KL.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella untuk Nyon-nyon KL, dan sekarang ini kita berada di Selat Curahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana untuk Selat Curahat ini, anda boleh hantarkan curahan hati anda, marah-marah cinta anda atau lagu-lagu permintaan, okey? Dan kepada anda yang sedang memandu, pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Kalau penat, kalau mengantuk, berhenti tepi dahulu. Jangan teruskan pemanduan, kerana setiap pemanduan anda membawa risiko yang besar kalau anda memandu dalam keadaan mengantuk. Okey, dan sekarang ini kita nak terus ke lagu yang pertama untuk Selat Curahat. Ini dia Ella dan Corey dengan tajuk lagunya Pergilah Sayang. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini, baru KL.

Itulah lagu bersamamu Siti Sarah Raisuddin yang baru saja menghiburkan anda di selat curhat bila kata tak terluah biar lagu menjadikan pasrah. Baik, kepada anda yang ingin menghantarkan permintaan lagu, sempat lagi anda hantarkan kepada kami di 0133097972 dan kita menerima satu kiriman madah daripada seorang wanita yang bernama Nora dari Kuala Lumpur dengan kata-katanya untuk malam ini. Untukmu aku cintaimu, aku menyayangimu, aku merinduimu, selamanya hanya untuk kamu, walau semua itu hanya dalam doa. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Nur. Terima kasih untuk Nur yang hantarkan madah yang indah ini. Dan kepada anda yang sedang melayari laman media sosial, apa kata follow semua media sosial KLFM. Kita ada KLFM Official untuk TikTok, kita ada KLFM Ini Baru KL untuk Facebook, juga kita ada Instagram dan juga Tracks. Bolehlah follow ke semua media sosial KLFM untuk mengetahui perkembangan mengenai Sukma ada, mengenai DJ-DJ kita ada, untuk segmen-segmen tambahan pun ada. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan permintaan Nor ini. Nak dengarkan lagu Butterfly, nyanyian Melly Go Slow dan juga Andika Pratama. Terus lain KLFM, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Baru yang lagu yang baru saja berlalu, lagu nyanyian Judika dengan lagunya Bagaimana Kalau Aku Tak Baik-Baik Saja. Harapnya baik-baiklah untuk semua pendengar pendengar KLFM walau di mana saja anda berada. Baik, sekarang ini kan kita berada dalam bulan bulan kebangsaan dan kita nak saya nak menyeru untuk semua pendengar-pendengar KLFM untuk ayuh kibarkan jalur gemilang. Kita rakyat Malaysia digalakkan untuk mengibarkan jalur gemilang. Kalau boleh di rumah, di bangunan kerajaan, pejabat, kenderaan, perimis perniagaan dan di mana saja yang ada tempat yang boleh dikibarkan, kibarkan jalur gemilang. Tunjukkan semangat semangat merdeka dan jangan lupa pastikan anda kibarkan jalur gemilang dengan dengan posisi yang betul. Pastikan kalau nak tahu macam mana position yang betul, anda kena pergi ke laman web ICUJPM untuk tengok macam mana sebenarnya bendera patut dikibarkan. Okey, dan sambil-sambil kita layan lagu tadi tu, kita menerima satu kiriman madah daripada Khadijah Ija dengan kata-katanya, semua orang boleh cakap sabar tapi tak semua orang boleh faham perasaan orang yang mati-matian melawan rasa ingin marah pada sesuatu yang telah membatasi sabarnya. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Dija. Dan Dija katanya nak dengarkan lagu nyanyian Nadira dengan tajuk lagunya Bukan Lagi Kita. Jom kita layan hanya di slot hanya di slot curhat bila kata tak terluah. Biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Liza, cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habis lah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang? Stok anak aku dah habis lah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu, shopping lah juga. Jangan terlalu ralik dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM

Lagu nyanyian Dayang Nora Faizah Permintaan Tiha, lagunya yang bertajuk Separuh Matiku Beracinta, baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.19 malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada pendengar kita yang bernama Ahmad Yusof, katanya sedang berada dalam bas Express KKKL daripada Larkin Central Johor ke TBS. Sekarang berada di Yongping katanya. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Pastinya dia frekuensi 97.2. Okey, baik. Sebenarnya bila nak cakap mengenai biasa tak kita nampak haiwan-haiwan terbiar. Contohnya kita ada nampak anjing ke, kucing ke yang terbiar, tiada jagaan, tiada tuan. Pastikan anda jangan aniaya haiwan tersebut. Sebab aniaya haiwan ni bukan perkara yang kecil tau. Pukul, tendang, kelaparan, pengabaian atau menyakitkan haiwan adalah satu jenayah. Jadi kepada anda yang nampak penganiayaan haiwan ni, buat laporan segera. Jangan menjadi saksi bisu, kerana kalau aniaya haiwan ni akan dikenakan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015, Akta 772, penderaan haiwan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, pastikan kalau nampak je haiwan tu kena dera ke apa, anda buat laporan terus, okey? Sebab haiwan pun berhak untuk hidup seperti kita juga. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu Permintaan, tak silap saya, okey, Permintaan Wan Pasi Gudang. Katanya dalam perjalanan dari Johor on the way ke Westport Klang, nak dengarkan lagu Samudra. Sudah takdirnya begitu. Jom kita layan lagu ini hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru.

Pendengar pendengar KLFM. Sambil-sambil itu kan, Bella nak ucapkan selamat hari jadilah dahulu kepada rakan penyampai Anne Diana yang telah bertukar lumus bekerja demi KLFM. Terima kasih dan selamat hari lahir yang keberapa dirahsiakan. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa cantik selalu. Itu dia untuk itu untuk Anne Diana. Dan tak lupa juga kepada pendengar KLFM, esok bakal menjelangnya hari lahir beliau, iaitu Syafika aka Hazelnut. Selamat hari lahir diucapkan kepada Syafika. Semoga Syafika sentiasa cantik, sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Sementara kita layan lagu-lagu, kita ada lagu dalam Diam Sepi Itu. Lepas tu kita ada lagu Terlalu Bodoh tadi. Ada juga pendengar yang menghantarkan madah malam ini, madah terakhir untuk malam ini daripada Jera, Jera Yu dari KL. Katanya, carilah tangan yang sedia menyambut saat jatuh, mata yang nampak kebaikan di saat diri tak sempurna dan hati sedia menerima kamu seadanya. Dan Jira katanya nak dengarkan lagu nyanyian Najwa Latif, Sleek dan Syam Kamarul dengan tajuk lagunya Sahabat. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

lompat. Nyanyian Haida baru saja berlalu menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.04 malam. Dan ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Dan pastinya di jam terakhir ini kita akan layan karaoke Nian, di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu karaoke sambil tu sediakan mic anda, kerana karaoke Nian kali ini banyak lagu-lagu yang pastinya anda tahu boleh karaoke. Dan kalau karaoke tu, siapa yang ada dalam kereta tu, pastikan anda berhenti di tepi jalan lah. Jangan karaoke sampai lupa pula anda sedang menunggu traffic light ke, lepas tu lupa nak bagi signal masuk ke kiri atau ke kanan ke, sudah jadi problem pula kat situ kan. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Sambil tu jom kita layan lagu karaoke yang pertama. Ini belum lagu karaoke sebab ini adalah lagu permintaan yang terakhir untuk malam ini. Lagu permintaan Zina Ki nak minta lagu Syafiq Farhin dengan tajuk lagunya Cerita Luka. Jom kita layan hanya di Karaoke Nian. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bukan aku, Tasha Mansyah menghiburkan lagi Karaoke Neon untuk malam ini. Terima kasih kepada anda masih lagi bersama-sama dengan kami. Pastinya di KLFM, ini baru KL. Baik, Bella nak menyeru kepada orang ramai untuk bersama-sama melakukan tanggungjawab sosial. Jika anda free esok, mari datang beramai-ramai ke Pusat Darah Negara, juga di lokasi-lokasi berkaitan untuk menderma darah. Antaranya Pusat Darah Negara, Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Mad Valley Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall, Putrajaya, Vision University College dan Sunway GEO Sdn Bhd. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke Instagram Pusat Darah Negara untuk mendapatkan lokasi-lokasi dan masa yang ditetapkan untuk derma darah. Okey, sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu kiriman permintaan Kak Arya dengan kirimannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Bella dalam rancangan Neon KL. Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak minta lagu Suara Cinta nyanyian kumpulan Mega. Nak tujukan lagu ini dekat Angah di Damansara Damai dengan ucapan semoga senyum dan ceria selalu. Terima kasih DJ. Terima kasih kerana menunaikan lagu permintaan akak. Dan ini dia lagu Suara Cinta kumpulan Mega, hanya di KLFM, Karaoke Neon.

Gadis Melayu nyanyian Dato' Jamal Abdillah mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 18 Ogos 2026, hari Selasa. InsyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hari Jumaat ini untuk Nyalan KL, hanya di KLFM ini baru KL. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga rakan-rakan pendengar yang berada di TikTok KLFM Official. Tak lupa juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini Bella tinggalkan anda semua dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Zena Zain dan juga Dato' Awi dengan tajuk lagunya Senja Nan Merah. Terus layan KLFM, ini baru KL. Selamat malam, Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dengarkan percubaan yang pertama. Okey, apa dia tu?
2: Oh, susah je. Dia lagu bahasa Inggeris ke lagu bahasa Inggeris?
1: Dia lagu bahasa Inggeris. Dia campur-campur.
2: Oh, saya teka Rafish.
1: Okey.
2: Rafish dengan tajuk lagunya. Tipa tertipu.
1: Empat.
2: Tertipu.
1: Tiga. Dua. Satu. Okay. Kali ini Epi Syafiq tertipu.
2: Tertipu. Okay. Di mana? Apakah jawapannya?
1: Jawapannya.
2: Betul lah Rafish. Tak ada lagi cinta. Lagu tu kan?
1: Ya, betul.
2: Betul Rafish. Tapi artis tak betul lah Rafish.
1: Betul. Tetap salah lah. Tetap sebab jawapan tajuk lagu tu salah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu yang menggebu. Sudah pun 19 Ogos 2026. Hari ini bertemankan saya FP Syafiq dan juga Putra Azwan. Kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Subuh telah pun masuk pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Zuhur di Kuala Lumpur 1.20 minit tengah hari. Asar 4.34 minit petang. Maghrib 7.25 minit malam. Dan juga Isyak 8.36 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita menjadi antara orang ataupun antara insan yang menjaga waktu solatnya. Alright. Baik, pastinya banyak lagu setiap informasi terbaik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Selepas ini ada lagu persembahan Sia dan juga Sean Paul, Cheap Thrills. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Atmosfera Band dengan tajuk lagu Tak Tahu Malu. Terus layan Rentak Pagi KL, KLFM, ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, kafe ini baru KL. Dan pukul 6.25 minit pagi. Dan dengarkan rontak pagi KL waktu ini. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di frekuensi 970 HZ dan juga bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Okey, dan pastinya untuk waktu ini saya dan juga Azwan, dia ada gelas sebagai P1. Kami akan berkongsi mengenai ambil tahu hari ini. Kita nak kongsi buat anda yang selalu rasa macam nak mengunyah, rasa macam lapar, rasa macam tak cukup makan lah. Boleh lepas makan, lapar lagi. Adakah itu lapar betul ataupun cuma nak mengunyah?
0: Betul, ataupun anda punya khodam yang nak makan eh. Jadi ada dua sebenarnya. Lapar ni, satu lapar fizikal dan satu lagi craving ataupun tabiat yang rasa nak makan. Badan tak lapar pun, tapi otak kita suruh kita makan.
1: Okey. Ya, kalau lapar fizikal ni macam mana kan?
0: Okey, kalau lapar fizikal ni yang normal ni, biasanya dia datang perlahan-lahan tau. Dia tak kerap lah, ada waktu-waktu tertentu dah selapar. Kemudian perut, sebab perut tu terasa macam kosong je. Dan juga makan biasa pun okey, tak perlu makan yang macam-macam. Tapi kalau craving ataupun tabiat ni, dia punya simptom dia datang tiba-tiba, tak kira waktu. Bawa makan, cakap cakap lah, bawa makan, lepas tu nak makan lagi. Kan? Lepas tu pula mahukan makanan tertentu. Dia spesifik, rasa nak macam manis-manis. Dia berasa macam sushi ke, rasa macam boba ke. Itu craving eh. Dan juga terakhir sekali, sering muncul bila rasa bosan ke ataupun stres ataupun tengah tengok TV, rasa nak makan.
1: Rasa nak makan lah.
0: Itu craving.
1: Okey, selalu je tabiat nak makan ni datang waktu malam. Bila dah tengok movie ke, bila tengok drama Korea apa semua kan, tiba-tiba rasa macam nak makannya. Tengok pula cerita Korea yang mereka makan sedap tu kan. Kimchi lah, bibimbap lah,
0: tu
1: apalah.
0: Tu craving lah tu. Craving lah. Bukannya perut awak yang nak makan sebenarnya.
1: Okey, macam mana kita nak buat ujian kalau kita nak tahu kita ni craving ke, apa betul ke?
0: Okey, jadi kalau betul-betul lapar eh, kita makan je buah-buahan eh, telur ke, tu pun dah okey lah.
1: Oh, makan telur.
0: Cuma makan telur sebiji. Rasa-rasa dah kenyang tu, okey tu. InsyaAllah tu lapar fizikal.
1: Lapar fizikal lah.
0: Tapi kalau rasa nak makan krepek ke, nak makan biskut ke, coklat jajan, itu maksudnya lapar craving atau tabiat.
1: Lapar lah.
0: Otak yang hantar sinyal untuk kita makan.
1: Biasanya ni, wanita-wanita ni, nak makan ataupun nak pergi minum hazelnut latte lah. Lepas nak makan butterscotch lah, apalah. Macam-macam lah mereka ni kan. Jadi sebelum nak buka peti ais ataupun rasa macam nak order makanan tu, tanya perut kita ni, lapar betul ke ataupun tabiat je.
0: Betul. Test makan telur sebiji dulu. Kalau rasa kenyang okey lah, masalah betul lapar, perut tu memerlukan something nutrisi.
1: Saya dah biasa buat tu. Malam-malam kalau rasa lapar, saya rebus telur 3 biji.
0: Cantik.
1: Sambil nak menunggu 3 biji tu rebus, lapar, makan benda lain dulu.
0: Aduh, itu semua alasan.
1: Mungkin juga kalau kita lapar, kita boleh minum teh hijau. Teh hijau pun okey
0: kan? Macam?
1: Bukan macam.
0: Bukan macam.
1: Macam tu dia budak ampang tu. Macam tu. Ini lagu Masa Batu Los, teh hijau. Retak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini Bagi Hel.

0: Baik, sebuah lagu yang merancangkan lagi pagi anda. Kita baru saja bersama-sama Insomnia dan juga Yoni Boy dengan tajuk lagunya Bersuara. Terus menghiasi ruang tak pagi KL dah waktu sekarang 6.39 minit pagi.
1: Ya, dan untuk waktu ini juga kita nak kongsikan dulu ini jangkaan cuaca sepanjang hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur yang kami ambil menerusi zaman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Umumnya untuk pagi ini jangkaannya di Kuala Lumpur mendung di beberapa tempat, okay? Dan juga di sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Malam pula jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum pula 34 darjah Celsius.
0: Okey, itu merupakan tinjauan cuaca pada hari ini. Semoga dapat mempermudahkan anda lah untuk merancang segala aktiviti anda. Ada yang pagi ni nak pergi hantar, nak sekolah, ya, ada juga yang nak pergi beli sarapan, nak pergi berniaga dan macam-macam lagi urusan pagi ni.
1: Tapi yang lupa test dululah betul-betul lapar fizikal ataupun lapar tabiat ni.
0: Ya, sarapan jadi dululah. Apa nama, kalau makan banyak pun masalah, makan sikit pun masalah juga sebenarnya.
1: Jadi bersedahanilah apa dua yang lakukan, okey.
0: Dan pastinya hari ni juga kita ada yang manis-manis menerusi kuih sukma 8.40 minit pagi nanti. Selepas kami kongsikan info sukma menerusi Arena 972, kami akan berikan satu soalan kuih sukma dan hadiah menarik menanti anda.
1: Okay, mungkin anda yang kami mencari untuk anda bawa pulang hadiah istimewa ataupun cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.
0: Mungkin kami nak berikan sebuah kapal terbang kertas.
1: Wow,
0: origami.
1: Kapal terbang origami, eh. Kita bawa sendiri ni.
0: Boleh sendiri, boleh sebab sini. Jadi untuk waktu ni, jom kami nak bawa anda ke tahun 1998 bersama-sama Exist, kapal terbang kertas.
1: Untuk anda runtah pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Lagu bersama Nabila Razali dengan Cemburu menghiburkan dan menerusi untuk pagi kan. Apa pun, jangan cemburu-cemburu buta lah pagi-pagi buta ni. Sebab nanti dia akan merosakkan mood kita juga.
1: Betul lah, ada yang wanita ni bergaduh pagi-pagi. Abang kenapa keluar dengan dia? Masa bila pula abang keluar dengan dia? Malam tadi saya mimpi abang keluar dengan dia. Oh, cemburu.
0: Itu masalah sangat tu.
1: Oh, masalah kan?
0: Bila kita ilusi dibawa kepada realiti.
1: Mimpi-mimpi lah, jangan nak kait dengan realiti kan.
0: Betul-betul.
1: Okay, baik, siapa dah 52 minit pagi, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebelum itu, macam biasa, kita ada 3 video tu lah yang kita nak ceritakan ni, Wan.
0: Antaranya video apa tu, Baby?
1: Kita ada yang apa-apa lelaki ni, anak muda ni nak melintas jabatan.
0: Okay.
1: Mengada-ngada ke betul-betul tu? Macam takut-takut dia sampai kena dukung.
0: Oh lah pula ada. Itu video pertama.
1: Okay, lepas tu kita ada ni baby 30-an. Baby 30-an dia baring-baring, lepas tu dekat atas banyak ubat. Biasanya kalau baby bayi yang bayi lah, dia ada macam permainan-permainan kan. Ini permainannya ubat-ubat kan.
0: Aduh, betul-betul baby besar lah kiranya. Okay.
1: Ada juga ada bayi ni, bayi juga, cerita tentang bayi. Biasanya kalau nak tidur kena tepuk, ibunya tepuk, nyanyi-nyanyi, dia tepuk diri sendiri.
0: Oh, dia kita menyedap apa orang panggil, menghiburkan diri sendiri lah kiranya.
1: Menghiburkan diri sendiri lah, dah tak ada orang nak hiburkan dia, dia hiburkan diri sendiri.
0: Alakasianya. Kita apa cerita nanti kita ceritakan di jam yang seterusnya. Tapi menanti pukul 7 pagi nanti untuk utama 7 pagi, jom dengarkan dulu lagu ini.
1: Lagu bersamaan Haziq Rosby dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang jeleng-jeleng katanya.
0: Oh, cantik sangat lagu untuk anda runtak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: 97.2 QL FM. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Gabung SST, GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Tok Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berada kadar, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam peritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
3: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejas RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
4: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepeng Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Kepon Kate Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirah Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketika Aaron Chia Seh Woo Yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo Yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratchaburi FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Benda Pertrafik waktu ini kami nak kongsikan antara yang baru kami terima di Jalan Pelabuhan Kelang Utara. Dapatkan trafik perlahan dari pelabuhan menuju ke Taman Kampung Sulaiman disebabkan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan di hadapan kilang Tamadam. Dan juga di Best Raya juga trafik dilaporkan mula pelan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, PPR bermain ke Persediaan Kucai dan juga dari Susu keluar ke Jalan Istana.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Ini adalah Rentak Pagi KL. Hari ini sudah pukul 19.00 2026. AP Syafiq dan juga Azwan kembali temani anda. Azwan.
2: Yes,
1: yeah, saya sebenarnya, kita sebenarnya nak berbesar kepada abang-abang kita yang terutamanya merokok lah. Bila masuk toilet tu, toilet tu bukan tempat pembuangan putu rokok tau.
2: Betul lah. Kita nak buang benda lain.
1: Betul lah. Selalunya saya selalu pergi tandas ke RAR kan. Bersepah putu-putu rokok tu. Dah macam tempat pembuangan sampah dah.
2: Janganlah macam tu kan. Kisah sivik tu tinggi dah sikit. Itu satu perkara dekat toilet. Ini pula yang duk apa hisap rokok dekat kedai makan ni, tolonglah. Tengoklah kalau ada baby, anak-anak kecil terutamanya kan. Make sense lah.
1: Yalah,
2: kan?
1: Bukan je baby yang kecil je. Macam baby 39 tahun pun kena jaga kesihatan juga.
2: Betul. Kena terterang. Walaupun ada terterang ada papan tanda di dalam rokok.
1: Dia dekat hisap. Bawah tu. Dekat bawah papan tanda tu hisap.
2: Bawah betul. Bila tegur kan marah pula. Bergaduh pula. Ramonlah, kita dah tahun 2026.
1: Jadi kepada anda yang merokok tu, pastinya kita ada kena ada common sense lah. Dan juga putu rokok tu buang di tempat yang sepatutnya. Alright. Baik, sebab sini kita ada apa yang tular. Tiga video tular telah kami buat naik di Facebook kami, Kelab FM Ini Baru KL. Sebab sini kami akan rungkaikan. Ini lagu sebenar Flow Etihad dengan tajuk lagunya Akila.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, Sabun, 7.30 minit pagi. Ini adalah Rontak Pagi KL. Lagu sebab Awi Rafael tadi baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Asalkan Aku Okey. Dan katanya ada info trafik ni yang diklaimkan oleh sahabat kita menerusi WhatsApp KLFM.
2: Betul, kiriman daripada Fadli MH ni katanya di Jalan Sungai Buloh Kepong, jam sesak luar biasa ya, dari Kip Mall terpakai IP Mall menuju ke traffic light sejenak utama. Apa pun, semoga tenang kekal Cik Fadli dan juga selamat tiba ke destinasi lah.
1: Okay. Dan kepada anda yang mungkin merancang nak melalui jalan tersebut, boleh mungkin boleh mencari jalan alternatif dan elakkan jalan tersebut, dan semoga selamat sampailah ke destinasi anda. Dan sekarang ni kita nak bercerita mengenai apa yang tular, takut ke mengengadu.
2: Ni pun kita akan selamat, harapkan selamat jugalah. Sebab ini mengenai tak bawa kereta, jalan kaki,
1: jalan kaki
2: lalui titi yang kecil.
1: Saya rasa ni longkang besar lah, longkang besar. Lepas tu ada titi
2: kayu lah,
1: ataupun jabatan kayu yang kecil tu lah. Lepas tu adalah seorang adik kita ni, saya kira dalam belasan tahun lah kan.
2: Taklah kecil sangat ya.
1: Taklah kecil sangat. Lepas tu Dia nak lintas lah. Takut-takut. Acah. Lepas tu ada pakcik dia bawa bas. Bas sekolah.
2: Van sekolah kan.
1: Dia pun saya tak faham. Bas sekolah ke van tu? Dia van tapi tu dia bas sekolah. Saya tak faham, dia kecil lagi. Saya tak faham
2: tau. Kekeliruan identiti
1: betul lah. Macam kilang pun sama, bas kilang tapi van.
2: Van tak juga kan.
1: Itulah
2: buat sesuatu ni.
1: Dia pemandu van sekolah tu nampak macam, aku kena buat sesuatu ni. Dia pergi dekat adik itu tu, dia dukung adik tu. Betul, seberang jalan tu.
2: Aduh, lagi tak balance. Kalau kita tengok video tu, kita tampak tak balance. Dan video tu pun tak habis sebenarnya. Tak tahulah mereka berdua sampai ataupun
1: dua-dua gone ke bawah.
2: Dua-dua ke bawah.
1: Sampai. Tapi saya kira adik kita yang bersekolah tu, remaja tu, kalau dengan girlfriend ataupun dengan awetnya,
2: crush ke
1: crush ke, lautan api sanggup ku tenangi. Gudung yang tinggi sanggup ku daki. Jabatan gaji tu pun kena dukung.
2: Aduh, tak apalah, mungkin dia trauma. Bukan kita tahu trauma ni dia boleh bawa sampai ke besar api tau.
1: Betul lah. Dia mungkin dia ada masalah balancing tau. Kadang-kadang orang lalu ni dia ada balancing, dia tiba dia jatuh.
2: Macam vertigo.
1: Vertigo eh?
2: Vertigo tu pening-pening, tak balance lah.
1: Okay,
2: macam dekat tube istachio kita ada problem.
1: Apa tadi?
2: Tube istachio kita dekat
1: tube istachio.
2: Saya tahu
1: kelip istachio, saya tahu. Dia kalau contohlah kita pergi ujian memandu motor kan, ada laluan titi tu kan. Kalau ada orang yang ada masalah balancing, dia akan jatuh.
2: Yelah, titi yang senik motor tu kan. Okey, apa pun itulah dia antara yang dapat kita kongsikan untuk video pertama. Boleh komen tengok mengadakah ataupun memang takut. Kejap lagi kami bacakan komen-komen daripada anda.
1: Okey, kalau perempuan je biasalah mengada sikit kan. Ini kalau lelaki ni dia macam nampak unik sikit lah.
2: Unik eh.
1: Baik, ni lagu sebab ada Tomok dengan tajuk lagunya Berlari Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular kita masih berbicara untuk video tular yang pertama ini mengenai tak tahulah nak kata mengada-ngada ke takut ke mengenai remaja ni didukung oleh seorang uncle ni untuk meniti kayu ataupun jambatan yang kecil lah.
2: Jadi yang menarik perhatian saya, uncle ni orang India. Lepas tu remaja tu Melayu, dia nampak macam keharmonian kaum di Malaysia lah.
1: Itu keistimewaan kita hidup di Malaysia ni kan.
2: Betul lah, lebih-lebih kita dah nak menyambut hari kebangsaan ni, menimbulkan rasa semangat kenegaraan lah kan.
1: Betul. Okay. Jadi kita nak terus bacakan komen lah ya. Ini kiriman daripada rakan kita ni, iaitu Sayang.
2: Sayang.
1: Nama dia punya nama Facebook lah ni eh. Katanya comel je Pak Hulu Tangan nak kena dukung tu. Nasib baiklah awak ringan ni.
2: Kami ataupun saya expect, saya jangkakan mungkin uncle tu akan kendong kat belakang. Macam biasalah kendong kat belakang kan. Ini dia dukung macam dukung seorang wanita tu.
1: Itu keikhlasan uncle ni.
2: Okay, baik, ada Amirul Bahrain kata, tanya, adik, simpan video ni sampai bila? Satu kenangan yang orang lain belum tentu dapat, dik. Baik betul lah uncle tu, siap nak dukungkan.
1: Betul. So concern ya. Okey, kiriman pada Adan Syuha boleh katanya. Ingat nak dukung kat belakang sekali. Sekali angkat macam baby dah. Nasib tak jatuh.
2: Itu dah sampai uncle tu. Yang ada kat situ, kalau saya nampak macam tu, saya dukung. Lepas tu ke bawah lah baginya. Ngada sangat.
1: Awak campak ke apa?
2: Campak lah. Ngada, lintah je lah. Okey, ada daripada Farah kata, alah jalan je takkan patah. Sebab dekat kampung saya ada kayu tu tebal dan tahan untuk lintas longkang. Tapi itulah orang kalau dah takut ni.
1: Betul. Memang kan kita rasa benda tu okey. Tapi ada orang memang tak okey. Kan, ini memang gayat ke, trauma ke, ini memang yang kita tak boleh nak paksa-paksa.
2: Betul lah. Contohlah macam dulu saya ada pergi perkhemahan. Lepas tu ada aktiviti upsling. Saya memang takkan turun lah. Saya memang gayat takut. Sampaikan yang kos tu, kau jangan ngadalah, turun. Turun dipaksa-paksa. Akhirnya saya turun jugalah. Rasa tapi bila dah tengah jalan okey je, tak ada masalah pun.
1: Kan, sebab dia tak dukung awak eh.
2: Itulah kalau dia dukung saya.
1: Itulah.
2: Kedulah kenangan manis lah. Okey, baik. Selesai tu video tulai yang pertama. Kita nak beralih ke video tulai yang kedua. Ini dia alkisahnya mengenai baby 30-an.
1: Itu dah biasa kita masa kecil-kecil tu ataupun baby kecil, kita akan belikan diorang baby coat tu kan, tempat tidur bayi. Lepas tu dekat atas tempat baby coat tu, kita akan letak macam ada permainan yang pusing-pusing tu. Ada ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Baby pun main
2: usik-usik-usik
1: kan. Tapi 30-an lain pula permainan yang kita gantung tu.
2: Dekat atas tu ada ubat-ubatan. Biasalah bila kecil-kecil tu adalah ubat-ubat kita makan kan. Lepas tu bila dah remaja tu kita sihat lah. Bila dah masuk umur 30-an ni, macam-macam ubat dah kita makan. Macam saya sendiri pun kena makan ubat allergic setiap hari. Kalau tak makan dia, nanti hidung saya akan berair. Gitu.
1: Allergic kan? Biasanya berkaitan dengan usus.
2: Usus? Kenapa dengan usus?
1: Ya, betul-betul. Allergic ni biasa dekat dengan usus sebenarnya. Macam ni. Itu yang saya bacaan saya daripada sumber-sumber yang sahih lah.
2: Mungkin saya selalu makan ni kot, bihun celup, banyak ada usus dalam tu.
1: Dia bukan usus haiwan tu, usus kita.
2: Usus kita. Kena jaga usus lah eh. Okay. Baik, saya ingat saya nak cuti lah.
1: Kenapa pula?
2: Nak jaga usus.
1: Cuci usus.
2: Cuci usus. Mantap. Ini dia lagu Diana Zani, Siti Bilang Cuti, Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Oh, Sydney.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Zizan Razak bersama-sama dengan Kakak Azraf dengan tajuk lagunya Infinity Cinta. Ini adalah rentak bagi KL. Kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, mengenai POV Baby 30-an ya, yang mana dekat video yang kita dah muat naik di Facebook KL FM ini baru KL ni. Melia, kita dapat lihatlah seorang lelaki berusia 30-an lebih kurang tengah main permainan, tapi bukan permainan. Ubat-ubatan yang berpusing-pusing di atas kepalanya.
1: Di konten lah. Okey, baik, kami nak baca komen ini daripada Rowan. Katanya sekarang dah mula berangin satu badan, salah makan je sakit urat sana sini.
2: Oh, kisahnya Okey, kiriman daripada Aisyah pula, katanya menuju ke angka 44 tahun ini belum lagi best friend dengan ubat-ubat. Alhamdulillah ya, harap kekal sihat sentiasa. Amin.
1: Oh, alhamdulillah dah 44 tahun dah Kak Aisyah ya. Semoga sihat selalu. Ada juga Hayati Ambo, katanya masalahnya umur saya baru 28, tapi bila balik rumah tak boleh lebih daripada pukul 10 malam. Kenapa tu?
2: Macam lain punya kes ni.
1: Dia mungkin dia tidur pukul 9 malam kot. Dia kalau lebih tidur pukul 10 malam, dia jadi lesu, dia jadi tak sihat kot.
2: Tapi balik rumah tak boleh lebih dari pukul 10 malam. Oh, mungkin mak ayah tak bagi kot.
1: Oh, ni curfew.
2: Curfew?
1: Tahu lah curfew.
2: Curfew sini.
1: Dia kalau belajar dekat you, dia ada namanya curfew. Dia tak boleh balik sebelum pukul 10 malam. Nanti pintu pagar kena tutup.
2: Bukan dekat rumah ni, kat universiti lah punya cerita ni.
1: Kalau dekat universiti macam tu. Kalau kat rumah pun mungkin mak ayah dia buat curfew juga. Macam saya pun dulu masa zaman-zaman remaja, saya tak boleh keluar malam. Mak ayah saya tak bagi.
2: Bagus lah, sebab tak nak awak terjebak dengan aktiviti-aktiviti tak bermoral.
1: Betul lah. Sekarang pun nampak saya macam bermoral. Kan, sampai sekarang pun ada sebabkan saya geram dulu tak boleh keluar. Saya tak malas saya keluar.
2: Pula dah balas dendam
1: Balas dendam.
2: Okey, kini mana pada Saiful Kiri pula, katanya dah masuk 50 tahun ni, alhamdulillah ubat-ubat tak ada lagi, cuma ambil minyak angin je.
1: Minyak angin dia biasalah, kadang-kadang kita sakit kaki, sakit urat apa semua. Dia sebenarnya ubat-ubatan ni jangan di belajar ataupun jangan diajar badan kita ni ambil tau.
2: Betul.
1: Macam demam sikit, ambil tu ni sikit, bila dah start, dah mula dah ambil ubat, memang tak berhenti lah.
2: Betul. Kita biman juga dos tu sampai makin bertambah, makin bertambah, sampai badan kita dah jadi resistant, maksudnya dah tak load dah.
1: Oh, jadi apa tadi? Apa turn tadi? Apa turn tadi?
2: Resistant. Dia tak load dah.
1: Banyak perkataan baru saya belajar hari ni.
2: Science.
1: Okey, selesai untuk video tular yang kedua. Kita nak beralih ke video tular yang ketiga. Ini kisah baby juga. Dia ataupun bayi ni biasanya kalau nak tidur ditepuk-tepuk lah. Tepuk amat-amat, belalang kupu-kupu. Ini maknya tak ada, ditepuk diri sendiri.
2: Itulah dia cara-cara baby nak healing. Lambat sangat, panggil wek-wek-wek. Maknya sibuk masak ikan, masak ikan dan sebagainya. Tepuk sendiri je lah.
1: Tepuk sendiri je lah. Nak buat macam mana kan, kita ibukan diri sendiri je lah. Selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersama Zainal Zain, Sangkar Cinta, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.